memberikan ketenangan hati, kekuatan di dalam menghadapi setiap masalah, serta petunjuk dalam menjalani kehidupan. Ada beberapa alasan mengapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana cara melakukannya. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah memberikan ketenangan hati sebagaimana Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan ketika seseorang sering berzikir, berdoa dan mengingat Allah, hatinya akan terasa lebih tenang. Ia tidak akan mudah gelisah atau stres di dalam menghadapi kehidupan karena yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Orang yang dekat dengan Allah akan senantiasa diawasi olehnya. Kemudian ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak, menghindari maksiat, serta lebih berusaha menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak.
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer.
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan.
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain tuh mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu.
2: Oh, udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Tulang itu makanan jin, termasuk areng. Jin itu makanan dua, tulang dan apa? Areng. Nah, kalau ahli-ahli jin itu, kalau misal dia mengobati orang yang kemasukan jin, dipotongin ayam, ya, sedekain, kumpul orang, sedekah, tulangnya dikumpulin itu, diperintahkan, ya, silakan Anda makan di sana. Wah, pada ngerepek itu jin. Ya, ini kalau berebut itu. Lagi itu pakai istinja, marah tuh jin. Ya, bisa dipencet kita. Hah? Zalim kita itu.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, Soib Karib At-Taqwa, mengawali pertemuan pagi hari ini. Kita coba update info arus lalu lintas di sejumlah ruas yang terpantau. Di antaranya adalah untuk situasi lalu lintas, ini ruas tol Tangerang, Jakarta Tangerang. Tangerang Kunciran terpantau padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Sementara untuk Kunciran, Karang Tengah juga terpantau padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan truk muatan hebel di lajur 3 ya, di KM 9400. Beralih ke tol Jagorawi, Gunung Putri KM 24 sampai Cimanggis KM 17200 terpantau padat lebih ke volume lalu lintas. Sementara Cimanggis KM 15 sampai Cibubur KM 13 terpantau padat, kepadatan juga volume lalu lintas. Ada truk hebel ya mengalami patah as di KM 9 tol Jakarta Tangerang arah ke Jakarta. Situasi lalu lintasnya padat merayap ya, disampaikan oleh Pak Rio. Terima kasih Bapak kepeduliannya untuk berbagi info arus lalu lintas di pagi hari ini, semoga bisa membantu Soib Karib yang sedang dalam perjalanan. Laporan yang sama disampaikan oleh Pak Umar. Apa kabar Bapak? Lalu lintas di tol Jakarta Tangerang arah Jakarta KM 16 terpantau padat merayap. Terima kasih Pak Umar untuk info yang sudah disampaikan, juga semoga bisa menjadi perhatian bagi Soib Karib ya, khususnya yang tengah dalam perjalanan. Bila mana ingin menambahkan pantauan situasi arus lalu lintas, silakan bisa bergabung melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Kita update info yang dirilis oleh sejumlah media pagi hari ini. Yang menjadi sorotan diantaranya adalah dari arena Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang sempat ricuh ini. Kubu Gus Yusuf, salah satu kandidat atau bakal calon ketua umum PBNU, menggelar aksi demo. Ya. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama sempat ricuh menyusul perdebatan terkait aturan masa jeda mantan pejabat politik selama 1 tahun sebelum boleh mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU. Simpatisan dari Kiai Haji Yusuf Khudori atau Gus Yusuf menggelar aksi demo di pintu akses sidang pleno 4 Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, Jawa Timur. Jadi kami ingin melawan anasir-anasir jahat yang mencoba merusak keadilan di Muktamar NU. Teriakan ini jawab lantang dengan teriakan betul oleh para peserta aksi. Orator kemudian meneriakkan dengan lantang dukungannya kepada Gus Yusuf dan meminta agar tidak ada anasir jahat dalam muktamar NU. Hidup Gus Yusuf, hidup keadilan, lawan kezaliman, tangkap dan adili anasir-anasir jahat di muktamar NU. Seperti diinformasikan bahwa sidang pleno keempat penetapan tata tertib diwarnai perdebatan khususnya terkait syarat calon ketua umum PBNU. Dalam sidang itu muncul aspirasi agar jeda mantan pejabat politik dihapus atau dikurangi setidaknya 6 bulan. Sedangkan dalam peraturan perkumpulan NU disebutkan eks pejabat politik harus menunggu selama 1 tahun sejak mengundurkan atau berhenti dari jabatan politik untuk bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU. Aturan ini dinilai menjadi bakal calon ketua umum ya, akan menjegal bakal calon ketua umum PBNU termasuk Gus Yusuf yang baru melepas jabatan sebagai ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada Februari tahun ini. Perdebatan akhirnya tidak menemui titik temu dan sidang diskors. Hingga pukul 13.15 belum terlihat ada tanda-tanda sidang akan dimulai kembali lantaran simpatisan Gus Yusuf masih menggelar aksi demonstrasi. Dan seperti diketahui bahwa Muktamar ke-35 ini juga salah satu yang menjadi sorotan terkait dengan siapa pegangan yang akan terpilih sebagai ketua umum PBNU. Sementara update terkini, Muktamar telah menyepakati bahwa Kiai Haji Miftahul Ahyar kembali terpilih sebagai Ketua Roisam PBNU ya. Ini berdasarkan putusan dari 9 anggota Kiai yang tergabung dalam Ahlul Khaliwal Agdi, akhirnya menyepakati nama Kiai Haji Miftahul Ahyar kembali dipercaya sebagai Ketua atau Roisam PBNU. Sidang pleno keempat Muktamar ke-35 NU diwarnai aksi kerusuhan antara simpatisan dengan panitia lokal. Massa aksi yang menyuarakan perubahan syarat calon ketua umum PBNU terkait jeda tunggu eks pejabat politik berusaha menembus barikade keamanan lokal. Aksi saling coto sempat terjadi, spanduk yang berada di sisi timur lokasi acara robek dan massa saling dorong dan bertahan di depan pintu ruang muktamar. Dan sebagai informasi, sidang pleno keempat penetapan tata tertib diwarnai perdebatan khususnya berkaitan dengan syarat calon ketua umum PBNU.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Hmm. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Jadi,
0: alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10,
1: Yeah.
0: Udah beli itu, ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Ya pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Dengan sebab hati yang lapang, hati yang lembut, hati yang bersih, maka wawadu'na, kami hilangkan angka jauh darimu, wizroka, beban-bebanmu, alladhi anqadha dhahrak, yang senantiasa memberatkan punggungmu. Bahwa ayat yang kedua ini, betapa dengan hati yang lapang, insya Allah beban-beban kita akan hilang. Walaupun ada ulama yang kemudian memberikan penafsiran bahwa wizrok ini artinya dosa, bahwa Rasulullah terjaga dari dosa, karena dosa itulah yang membuat kita menjadi beban. Kadang seseorang punya hati, perasaan gak nyaman, galau, stres, itu karena kadang dosa, dengan sebab dosa. Atau juga seseorang yang hidupnya susah, karena memang sebab dosa. Maka dengan hati yang lapang, hati yang bersih, insya Allah kita pun akan terjaga dari perbuatan dosa dan beban-beban kita akan hilang. Karena kalau seorang hatinya luas gitu, maka ya dia akan tidak akan punya beban gitu kan. Dia akan enjoy, akan santai. Alladzi anqadha dhahrak, yang senantiasa membebani dalam punggung dan perjalanan dakwah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: AM 1368.
3: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, sudah pukul 7:25 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi untuk Soeib Karib yang baru bergabung bersama kami. Tentu Anda bisa kirimkan info melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Di antaranya saya ingin menyapa Soeib Karib yang mungkin juga ingin memberikan agenda kegiatan ya, terkait dengan berbagai info mengenai agenda di tempat Soeib Karib, yang sudah menjadi rencana, khususnya berkenaan dengan mungkin ada rencana kegiatan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang sudah bergabung pagi hari ini, saya ingin menyapa yang pertama ada Ustadz Encep Mustopa ya, dengan jamaah Masjid Al Muhajirin Suropati Residen Gabus. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, diberikan kelancaran dalam menjalani segala aktivitas dan kegiatannya. Semangat pagi juga, salam takzim untuk Ustadz Wahyudin Rajab bersama jamaah Masjid Al-Ikhlas RW 7 Graha Prima Blok I1A dan 1B ya, Satria Jaya. Ada juga jamaah Masjid An-Nur Alaman dari Gensi, semoga senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kelancaran sehingga bisa menjalani aktivitas hari ini dengan baik. Ada Ustadz Fatullah di Masjid Al-Muhajirin Perumahan Sahara Indah Permai 2 Satria Jaya Blok E. Dan kami juga ingin menyapa jamaah Musola Al-Barokah Desa Sriamur RT 1 RW 5 Kampung Turi, serta jamaah di Masjid Jami Al-Ikhlas Perumahan Mutiara Gading Rivera Blok B2 Desa Karang Satria Tambun Utara. Bagi Soeib Karib yang ingin berkirim salam silaturahim ataupun berbagi info agenda kegiatan yang ada di masjid-masjid musola lingkungan Soeib Karib, silakan bisa berkirim melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Semoga ini menjadi syiar bersama, menjadi satu nilai ibadah, karena kita bisa saling berbagi info, berbagi sarana masukan, dan dengan demikian insya Allah juga akan menjadi kebaikan untuk bersama-sama. Ibu Emi, apa kabar Bu Emi, yang sudah mengirimkan pesan dikutip dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, tidak ada daya untuk menghindari diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Itulah perkataan dari Ibnu Mas'ud yang hendaknya juga menjadi motivasi untuk kita semua agar senantiasa diberikan kekuatan ya, Karena tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Quran surat Al-A'raf ayat 129, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes, sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Seorang laki-laki yang berzikir di pojokan, di rumah, di mana dia zikir sendirian, sambil meleleh air matanya, zikir sendirian, entah baca Quran, zikir namanya bukan, entah tahlil, entah apa saja baca-baca kita, sambil air mata kita mahal, termasuk air mata mahal. Jadi orangnya macam itu bakal yang ditempatkan oleh Allah di sana, tempat orang yang terhormat. Ya kira bisa ini mah, harus bisa kita. Makanya saudara saya kalau bisa malam coba baca Quran, dan suruh baca dengan jahar. Memang lain, kalau baca Quran dengan sir, nggak bakal nangis, nggak bakal, nggak akan terpukul begitu. Tapi kalau baca dengan suara jahar, di tengah-tengah waktu yang sunyi, musik keluar air mata kita.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, kajian rancangan substansi pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang diunggah secara resmi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR turut menyebut soal reformasi politik. Dalam halaman 14 bab 2 kondisi umum, kajian rancangan substansi PPHN menyebut bahwa ego sektoral kelembagaan harus dibenahi. Kelembagaan mendatang tidak lagi berbasis sektor, tetapi lebih pada fungsi sesuai dengan tantangan yang dihadapi dan kelembagaan yang fleksibel dan adaptif. Demikian bunyi dalam halaman 14 bab 2 kondisi umum kajian rancangan substansi PPHN dikutip pada Senin 31 Agustus. Selanjutnya, kajian rancangan substansi PPHN menyinggung reformasi politik yang harus diarahkan pada dua poros utama. Pertama adalah penataan kelembagaan negara yang fungsional dan adaptif, dan yang kedua adalah transformasi sistem pemilihan umum yang berbiaya rendah, transparan, dan akuntabel. Kajian dari MPR ini menyebut bahwa demokrasi harus diarahkan bagi terwujudnya demokrasi yang substansial, yaitu demokrasi yang bisa mengemban amanat rakyat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, demokrasi juga harus menghasilkan checks and balance bagi berjalannya pemerintahan secara efektif. Demokrasi substansial juga harus mampu menghasilkan sistem check and balances yang kuat dan efektif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara akuntabel dan transparan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjamin bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Kajian rancangan substansi PPHN menyorot banyaknya politik transaksional yang mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi. Model transisi demokrasi ini tidak menjanjikan berlembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi. Karena itulah maka kajian dari MPR melihat bahwa berbagai kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi tidak aktif dijalankan di tingkat kabupaten kota. Dan jika masalah itu tidak ditangani, maka akan berakibat pada terhambatnya pembangunan.
2: Sehat.

0: bisa berangkat haji. Sekarang ini sudah antri. Bagaimana? Cepat. Bagaimana cara bisa Iha At-Taqwa mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau melayani menerima cerita atau umroh. Hanya 3,6 juta rupiah. Melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa. Bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Dan apabila datang kepada mereka ada satu ayat atas benarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu menjawab qalu, mereka berkata lan nu'mina, kami tidak bakalan percaya bi risalati aslan, dengan kerasulan Nabi aslan, sama sekali kami enggak akan percaya atas kerasulan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat turun, selalu sikap mereka begitu, enggak bakalan percaya. Sampai kapan? Hatta nu'ta nahnu minal wahyu, sampai kami katanya diberikan daripada wahyu wa nubuwah dan kami dijadikan sebagai nabi. Mithla ita'i rusulillah, umpama Allah memberikan kepada rasul-rasul Allah, baru saya percaya. Betul, saya kami percaya kalau kami dikasih wahyu, diturunkan wahyu dan kami dijadikan nabi, seperti Allah telah memberikan kepada rasul-rasul.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Karib At-Taqwa dari Arena Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur, akhirnya ditetapkan ini Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau yang akrab disapa dengan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa bakti 2026-2031. Ahlul Hali wal Aqdi Ahwa Muktamar ke-35 NU secara resmi memilih Ketua PWNU Jawa Timur sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Gus Kikin. Secara mufakat diputuskan untuk memilih Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau yang sehari-hari disebut dengan Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026-2031. Demikian disampaikan oleh anggota Ahlul Hali wal Aqdi Anwar Iskandar dalam sidang pleno Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Gus Kikin sebelumnya diajukan bersama 4 calon lain oleh peserta Muktamar, yakni Kiai Zulfa Mustafa, Kiai Haji Abdus Salam Sohib atau Gus Salam, Kiai Haji Yahya Holil Stakub, Gus Yahya, dan Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin ya. Dan sekedar untuk mengetahui siapakah sosok Gus Kikin ini, dalam silsilah dan nasab Gus Kikin merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Mahfud Anwar dan Nyai Hajah Abidah Maksum. Jalur ibu, ia merupakan cucu dari Nyai Hajah Khairiyah Hazim yang merupakan putri sulung pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad M. Hasyim Asy'ari. Sementara dari jalur ayah, nasabnya tersambung kepada Kiai Haji Anwar bin Alwi, pendiri pesantren Tarbiyatun Nasyi'in Pacul Gowang, Jombang. Ia disebut-sebut sebagai penerus estafet kepemimpinan di Tebuireng. Gus Kikin resmi menjabat sebagai pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan almarhum Kiai Haji Solahuddin Wahid atau Gus Solah. Dan ia telah dipersiapkan sejak tahun 2016 melalui musyawarah keluarga besar Tebuireng. Di bawah arahannya, pesantren Tebuireng kini berkembang pesat hingga memiliki 15 cabang, seperti di Riau, Jakarta, Maluku, hingga Kalimantan Timur. Sementara, di luar aktivitas dunia pesantren, Gus Kikin dikenal sebagai Kiai Entrepreneur. Ia merupakan pemilik PT Energi Mineral Langgeng EML, perusahaan nasional di bidang minyak dan gas bumi, serta pemilik stasiun televisi BBS TV. Pengalaman profesionalnya di dunia korporasi inilah yang dinilai menjadi modal kuat untuk mendorong kemandirian ekonomi warga NU dan percepatan transformasi digital. Jadi itulah hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang telah menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau yang akrab disapa dengan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa bakti 2026-2031. Sebelumnya Muktamar juga telah mengesahkan Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am PBNU periode yang sama 2026-2031. Kiai Haji Miftahul Akhyar sebelumnya juga menjadi Rois Am ketika ketua umumnya dijabat oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ya. Dan dalam muktamar kali ini nampaknya muktamirin masih mempercayai Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am, adapun ketua umumnya berganti dari Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf kepada Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau yang akrab disapa dengan Gus Kikin. Beliau adalah Ketua PWNU Jawa Timur sekaligus pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Jombang.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Lah, madek, mandi manusia nih sang ima. Malah wang yang ilebay kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, ada si Cicike.
2: Ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.

0: sing wis kronis kadek mari bakal nganggo bio HSA mah
1: pait beli ki la ilaha illallah
0: paing ana penyakit ngumprang wae wis gede tua kaya kono kok wedi ben sing aran pait tek suntik lambene tentung kaya kono ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
5: Semuanya mustajab. Bapak berdoa umpamanya ketika diselesai sa'i, Bapak berdoa di Bukit Sofa, doa Bukit Marwah, doa. Kemudian Bapak ke Gua Hiro, doa. Ke Jabal Sur, doa. Itu semuanya tempat-tempat yang mustajab. Hanya ada yang lebih mustajab, multazam. Itu adalah lebih mustajab. Maksud saya jangan sampai kita ke Gua Hiro cuma jalan-jalan doang, Pak. Ntar Bapak piknik lihat-lihat Gua Hiro. Itu tempat yang mustajab. Berdoa. Di Gua Sur Bapak berdoa. Semua tempat-tempat itu adalah tempat yang mustajab. Nabi berdoa di Gua Hiro. Nabi berdoa di gua, Bapak.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, Kiai Sepuh, anggota Ahlul Haliwal Agdi, menyampaikan pesan khusus kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar. Seusai terpilih kembali menjadi Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026-2031 melalui muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Salah satu anggota Ahwat terpilih, Kiai Haji Anwar Iskandar, mengungkapkan pesan ini merupakan amanat bersama seluruh anggota Ahwat kepada Rois Am terpilih agar merangkul seluruh elemen yang ada di dalam tubuh NU. Disampaikan para anggota Ahwa itu yakni Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Tengku Kiai Haji Nur Zahri Yahya, Kiai Haji Baharudin HS, Kiai Haji Miftahul Ahyar, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Kiai Haji Anwar Iskandar, Kiai Haji Anwar Mashur, Kiai Haji Said Agil Sirot, dan Kiai Haji Abun Bunyamin. Ada catatan yang merupakan pesan dari para anggota Ahlul Haliwal Agdi bahwa kepada Rois Am terpilih diamanatkan untuk mengajak potensi-potensi yang ada di dalam tubuh Nahdlatul Ulama dalam bentuk apapun untuk ke depan bersama-sama merawat dan mengurus Nahdlatul Ulama. Hal itu disampaikan oleh Kiai Anwar saat membacakan berita acara di ruang sidang muktamar Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Dirinya menyebut pesan itu juga menekankan agar Rois Am terpilih merangkul seluruh pihak tanpa memandang latar belakang dinamika organisasi selama ini. Sehingga apapun background sebelumnya dalam dinamika keorganisasian, semuanya akan diajak, itulah pesan yang disampaikan oleh Ahlul Haliwal Agdi kepada Rois Am. Sebelumnya, Kiai Haji Miftahul Ahyar terpilih kembali menjadi Rois Am PBNU masa khidmat 2026-2031, berdasarkan hasil musyawarah 9 Kiai Sepuh NU yang tergabung dalam Majelis Ahlul Haliwal Agdi. Musyawarah digelar tertutup

Di dalam kesepuhan atau kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah di lokasi muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, Jawa Timur. Pantauan di lokasi musyawarah dimulai sekitar pukul 21, para kiai sepuh kemudian baru keluar dari dalam kesepuhan sekitar pukul 23. Terpilihnya Kiai Miftah diumumkan langsung oleh Kiai Anwar Iskandar, didampingi sesama anggota AHWA, Kiai Haji Said Agil Siroj. Setelah melakukan musyawarah tertutup, anggota AHWA secara mufakat memutuskan bahwa nama Kiai Haji Miftahul Akhyar dipilih menjadi Rois Am PBNU masa khidmat 2026-2031. Kiai Anwar mengatakan berita acara penetapan Kiai Miftah menjadi Rois Am ini kemudian sudah ditandatangani oleh 9 kiai anggota AHWA, yakni masing-masing Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Tengku Kiai Haji Nurul Zahri Yahya, Kiai Haji Baharudin HS, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Kiai Haji Anwar Iskandar, Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Said Agil Siroj, dan Kiai Haji Abun Bunyamin.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Al-Quran diturunkan sebagai penghormatan bagi manusia, di mana penghormatan dan kemuliaan apapun di dunia ini tidak akan bisa menandingi kehormatan dan kemuliaan Al-Quran. Dari Al-Quran itulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, mengenal asma-asmanya, mengetahui sifat-sifatnya, dan hal-hal yang melekat padanya. Dari Al-Quran itulah kita bisa memahami syariat dan aturan hidup sebagai hamba Allah yang mendambakan kebahagiaan. Dan dengan adanya Al-Quran pula kita bisa mengerti kemana langkah ini yang diarahkan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Pukul 8:13 waktu Indonesia Barat, Koko Pramudia dan Sadani Wahab masih menemani Soeib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Diteruskan pesan dari Soeib Karib yang sudah bergabung, Pak Junaidi, apa kabar Bapak? Salam untuk keluarga, semoga selalu sehat walafiat. Pesan disampaikan oleh Pak Junaidi untuk kita semua agar kiranya kita bisa memberikan satu hal yang patut untuk kita sampaikan. Seseorang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa amanah sholat, puasa dan zakat. Hanya saja dahulu ia suka mencaci maki, menuduh, memakan harta orang lain, membunuh dan menyakiti orang lain. Sehingga pahalanya akan diambil untuk diberikan kepada setiap orang yang dizalimi oleh dirinya. Bila mana pahalanya telah habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi, maka dosa-dosa mereka akan diambil dan dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dikutip dari kitab Berbakti Menyambung Tali Silaturahim dan Adab tentang haramnya kezaliman. Semoga dari hadis ini kita bisa belajar bagaimana untuk benar-benar ibadah kita bisa memberikan manfaat. Jangan kemudian segala apa yang kita jalankan, amal sholat, puasa dan zakat, tidak akan bermakna apapun kalau kemudian kita masih suka mencaci maki, suka menuduh, memakan harta orang lain, membunuh dan menyakiti orang lain. Sehingga pahala ibadahnya kemudian diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Terima kasih Pak Jun. Kemudian Pak Turmuzi dengan keluarga ingin menyapa untuk seluruh pendengar radio At-Taqwa dimanapun berada, agar selalu diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga bisa melaksanakan aktivitas hari ini dengan penuh kelancaran dan kemudahan. Kemudian saya juga ingin menjumpai Ibu Risma ya. Ibu Risma yang sudah bergabung melalui WA di 089-54-1368-1368. Pesan yang disampaikan, cara kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah dengan menjalankan sholat dengan khusyuk. Sholat adalah ibadah utama yang menjadi sarana komunikasi dengan Allah, dan melaksanakannya dengan khusyuk akan semakin mempererat hubungan kita dengan Allah. Yang tidak kalah penting adalah menjaga akhlak dan perbuatan. Di dalam kehidupan ini kita harus senantiasa dilatih kesabaran, kejujuran dan kebaikan, karena itu adalah tanda bahwa kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain yang ingin bergabung tentu bisa mengirimkan pesan tausiahnya melalui WA di 089 54 1368 1368.

0: dengan keadaan kita yang serba kekurangan tidak membuat kita silau mata, tidak membuat kita putus asa. Kita akan terus menerima dan sambil berusaha, dan kita yakin inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ketika mungkin keadaan kita manusia dalam keadaan miskin dan fakir, senantiasa kita selalu berjuhud, artinya tidak memikirkan dunia yang hanya sementara ini, tapi terus akan berusaha agar kehidupan kita ini tidak membuat kita lupa diri, bahkan putus asa dengan kepakiran kita. Karena khawatir kadal fakru ayyakuna kufran, hampir-hampir kepakiran itu membuat orang tersebut kufur dan bahkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sohib Karib At-Taqwa, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah PGMI Institut At-Taqwa K.H. Haji Nur Ali Bekasi, siap membekali Sohib Karib dengan kompetensi pedagogik, profesional dan keislaman untuk menjadi pendidik yang unggul di era modern. Nah, tersedia kesempatan mendapatkan beasiswa bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jadi jangan sampai dilewatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi di kampus yang mengintegrasikan ilmu, akhlak, dan profesionalisme. Segera Anda bisa daftar ke program studi PGMI ya, tahun akademik 2026-2027 di Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Untuk informasi Anda bisa hubungi ke 0822-4545-5858. Saya ulangi, 0822-4545-5858.
3: 1368 Radio At-Taqwa, Ramah Berbudaya. Masih bersama saya, Musyarafatul Islamiyah, dalam acara Akhbar At-Taqwa. Sohib Karib, kabar terbaru datang dari Kota Bekasi. Kebakaran terjadi di salah satu pabrik mie instan, yakni PT Prakarsa Alam Segar atau PT PAS, yang berada di kawasan Medan Satria, Bekasi. Kebakaran dilaporkan terjadi pada Minggu malam. Besarnya kobaran api membuat petugas pemadam kebakaran harus bekerja cukup lama untuk mengendalikan situasi. Setelah sekitar 6,5 jam berlalu, proses pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas. Meski api utama disebut sudah tidak terlihat, petugas masih melakukan pendinginan di sejumlah bagian bangunan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali menyala. Petugas juga masih melakukan penyisiran di area pabrik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan kondisi benar-benar aman dan mencegah kebakaran kembali terjadi. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Petugas terkait juga masih melakukan pendataan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Sohib Karib At-Taqwa, proses penanganan kebakaran ini masih berlangsung. Petugas pemadam kebakaran tetap bersiaga di lokasi hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman. Demikian, saya Musyarafatul Islamiyah dari mahasiswi PPL 2026 Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ketika kita ingin menghilangkan sebuah najis yang berada di tubuh kita, kita tidak perlu memerlukan niat. Karena menghilangkan najis termasuk meninggalkan, bukan melakukan sesuatu. Ketika kita ingin membersihkan najis, kita bukannya melakukan, tapi meninggalkan. Nah, maka menghilangkan najis tidak perlu memerlukan niat. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa wudu dan mandi besar saja sah tanpa adanya niat.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Kare At-Taqwa. Komisi 3 mengungkap adanya 13 ini yang terkait dengan daftar tindak pidana yang terkait dengan yang diatur di dalam perampasan aset ya. Komisi 3 DPR mengungkap daftar 13 jenis tindak pidana yang diatur dan bisa dikenai perampasan aset dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyebut 13 daftar tindak pidana ini ditentukan setelah pihaknya mempertimbangkan saran dari ahli yang menekankan perlunya pembatasan jenis tindak pidana. Terkait dengan pertanyaan tentang ruang lingkup jenis tindak pidana di dalam RUU inilah, Komisi 3 DPR melakukan riset dan pendalaman terhadap jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam RUU tersebut. Ia menyebut masukan terkait pembatasan jenis tindak pidana dengan motif ekonomi ataupun yang berdampak luas terhadap masyarakat turut menjadi perhatian pihaknya. Para ahli hukum menyampaikan bahwa tindak pidana yang diatur sebaiknya merupakan tindak pidana yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan tinggi dan berdampak pada publik secara ekonomi. Komisi 3 DPR telah melakukan perbandingan terhadap aturan perampasan aset yang berlaku di sejumlah negara. Ia mencontohkan di Selandia Baru, perampasan aset tanpa putusan pidana dapat diterapkan kepada tindak pidana yang bersifat signifikan, serta ancaman hukuman penjaranya lebih dari 5 tahun dan memiliki nilai lebih dari NZ$30.000. Sementara Singapura, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, dan Belanda memiliki ketentuan perampasan aset yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana narkotika dan kejahatan serius. Di Amerika Serikat berfokus pada narkotika, fraud, korupsi, dan tindak pidana terorganisasi. Di Australia dan Inggris, perampasan aset tanpa jalur pidana diberlakukan pada kasus-kasus besar yang ditangani oleh pengadilan yang lebih tinggi. Habibur Rahman menegaskan pihaknya berkomitmen agar RUU perampasan aset terkait tindak pidana dapat berjalan efektif, proporsional, berkeadilan, dan bermanfaat. Karena itulah ia mengatakan masukan dari masyarakat dan para ahli akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU tersebut.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, salah satu anggota Ahlul Haliwal Akdi, ya, Kiai Haji Anwar Iskandar, ini menyampaikan sejumlah keputusan terkait dengan penetapan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU. Hal ini ditetapkan dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur. Dan berikut ini penjelasan disampaikan oleh Kiai Haji Anwar Iskandar.
2: Saya ditugasi oleh Rois Am untuk membacakan hasil sidang yang dilakukan oleh Ahlul Halli wal Aqd dengan satu agenda, yaitu memilih Ketua Umum, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 26-30. Saya laporkan bahwa rapat pagi ini dibuka dengan membaca Ummul Quran oleh Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur dan ditutup dengan doa juga oleh Kiai Muhammad Anwar Mansur. Rapat yang kami laksanakan tadi pagi adalah sebuah musyawarah mufakat yang merupakan mandat, pelaksanaan mandat dari keputusan muktamar, di mana muktamar memberi mandat untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan ini adalah mekanisme yang pertama kita lakukan di dalam kepengurusan atau pemilihan kepengurusan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim berita acara pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 31 Agustus 2026 Miladiah, bertempat di dalam Kasepuhan atau dalam Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, telah dilaksanakan musyawarah Ahlul Halli wal Aqd untuk memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026-2031 mulai pukul 6.20 sampai dengan pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah melakukan musyawarah dari 5 nama calon yang diajukan, maka anggota Ahlul Halli wal Aqd secara mufakat memutuskan untuk memilih Kiai Haji Abdul Hakim. Atau sehari-hari disebut Gus Kikin, menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031. Demikian berita acara ini dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama anggota Ahlul Halli wal Aqd Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Kiai Haji Miftahul Akhyar ditandatangani, Kiai Haji Dr. Badruddin ditandatangani, Kiai Haji Anwar Mansur ditandatangani, Kiai Haji Afifuddin Muhajir ditandatangani, Muhammad Anwar Iskandar ditandatangani, Kiai Haji Nuruz Zahri Yahya ditandatangani, Kiai Haji Abun Bunyamin ditandatangani, dan terakhir Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj.
1: Itulah yang disampaikan oleh anggota Ahlul Halli wal Aqd Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar saat mengumumkan terpilihnya Ketua Umum PBNU yang baru, yakni Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau yang akrab disapa dengan Gus Kikin.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa. Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan,

Pada warga NU untuk bersatu. Pesan disampaikan usai Gus Kikin resmi dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqdi atau Ahwa sebagai ketum PBNU dalam muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Baharul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Pesan untuk muktamirin, ya sama-sama warga Nahdlatul Ulama, kita harus bersatu, kita bersama-sama, ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Hal itu disampaikan oleh Gus Kikin. Dalam kesempatan itu, dirinya juga menegaskan bahwa NU bukanlah tempat untuk berpolitik. NU adalah jam'iyah diniyah, jadi ini satu organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan bukan untuk berpolitik. Gus Kikin menyampaikan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang inklusif. Didirikan sangat-sangat inklusif, terbuka, nanti ada persyaratannya, bagaimana masuk ke dalam NU, di situ kita harus bersatu, kemudian ya ada kebersamaan. Sebagaimana diketahui, Kiai Haji Abdul Hakim atau Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, atau yang akrab disapa Gus Kikin, terpilih menjadi Ketua Umum PBNU masa bakti 2026-2031. Dirinya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU oleh Ahwa dalam muktamar ke-35 yang berlangsung di Pondok Pesantren Baharul Ulum Tambak Beras Jombang. Secara mufakat, memutuskan untuk memilih Kiai Haji Abdul Hakim atau yang sehari-hari disebut dengan Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026-2031. Demikian disampaikan oleh anggota Ahwa Kiai Haji Anwar Iskandar. Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, nama Gus Kikin masuk dalam daftar 5 kandidat yang diajukan peserta muktamar ke-35. 4 lainnya adalah Kiai Haji Zulfa Mustafa, Kiai Haji Abdul Salam Sohib atau Gus Salam, ada juga petahana Kiai Haji Yahya Khalil Stakub atau Gus Yahya, serta Kiai Haji Abdul Ghofar Rozin. Itulah yang menjadi bagian dari keputusan penting dalam pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur, berhasil menetapkan yang pertama adalah Kiai Haji Miftahul Hayyar sebagai Rois Am PBNU, yang kedua Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Proses pemilihannya berlangsung berbeda dibandingkan pada muktamar sebelumnya karena harus melewati penetapan yang dilakukan oleh Ahlul Halli wal Aqdi atau Ahwa yang beranggotakan 9 Kiai Sepuh. Ya. Di antaranya ada Kiai Haji Miftahul Ahyar, Kiai Haji Anwar Iskandar, ya. Kemudian juga di situ ada Profesor Dr. Said Agil Siroj, ada juga nama Kiai Haji ini kalau dari 9 nama Ahwa yang patut untuk menjadi perhatian, di antaranya adalah 9 nama Kiai Ahwa itu termuat di dalam putusan muktamar, ya, di mana kesembilan Kiai Haji di 9 Ahlul Halli wal Aqdi, ya, ini ditetapkan dalam muktamar ke-35 NU terdiri dari Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Tengku Kiai Haji Nurul Zahri Yahya, AG Dr. Kiai Haji Baharudin HSMA, Kiai Haji Miftahul Ahyar, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Kiai Haji Anwar Iskandar, Kiai Haji Anwar Mansur, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj, dan Dr. Kiai Haji Abun Buyamin MA.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak mesti sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: kenapa kok sebuah perkiraan, sebuah dugaan ini disalahkan atau sesat? Contoh barangkali, kalau kita buka-buka majalah, buka-buka koran, banyak itu yang namanya ramalan-ramalan bintang. Ketika kita buka, wah, zodiak saya Taurus, di mana cinta saya sedang tidak sehat, padahal kita lagi rukun-rukunnya sama istri kita. Terus lagi rezeki seret, padahal baru kemarin kita gajian. Sehingga dugaan-dugaan tersebut banyak meresetnya. Banyak apa? Banyak tidak tepat. Jadi kata-kata yahrusun di sini sama dengan zon, artinya menduga. Nah, karena dugaan ini akan berujung kepada kesesatan, sehingga diterjemahkan illa yahrusun ayyukadzibun, bahwa mereka adalah golongan orang-orang yang berdusta. Mereka adalah golongan orang-orang yang bohong.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Sudah jam 9:12 waktu Indonesia Barat, kita masih dalam Akhbar At-Taqwa. Kebakaran melanda area tempat pemakaman umum TPU Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Sabtu malam. Anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kabupaten Bekasi, Alfian, mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga sekitar pukul 22:45 waktu Indonesia Barat. Laporan dari warga, ada alang-alang yang mengenai makam, kemudian di TPU tulang yang terbakar. Disampaikan oleh Alfian, kebakaran menghanguskan rerumputan dan alang-alang yang berada di area pemakaman. Api kemudian membakar sejumlah papan nisan, sehingga beberapa makam menjadi sulit dikenali. Setelah menerima laporan, petugas dari Mako Cikarang Barat berangkat menuju lokasi sekitar pukul 22:50 waktu Indonesia Barat. Setiba di tempat kejadian perkara, langsung melakukan pemadaman terhadap api yang membakar rumputan serta alang-alang di area TPU. Disampaikan oleh Alfian, pemadaman berlangsung sekitar 30 menit dan api selesai ditangani pada pukul 23:40 waktu Indonesia Barat. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada bara yang masih berpotensi memicu kebakaran kembali. Petugas pemadam kebakaran juga belum memperoleh informasi dari warga terkait titik awal api ataupun penyebab kebakaran. Untuk menangani kebakaran itu, Disdam Karmat Kabupaten Bekasi menerjunkan 2 unit mobil pemadam dari Mako Cikarang Barat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Kiai Haji Nur Ali memang bervisi, ahli strategi gitu kan. Makanya dia zaman Pak Harto mungkin At-Taqwa udah megah-megah meriah itu masjidnya gede-gede kalau dia mau pakai sumbangan apa amal muslim Pancasila. Tapi beliau itu enggak mau, takut di apa nyaduk-aduk gitu, tapi juga dekat gitu loh. Artinya apa? Kiai Junul Ali ketika beda pandangan politik itu enggak berantem secara pribadi gitu loh. Enggak main kata-kataan. Jadi sangat dewasa, ini layak dicontoh gitu loh. Dan serem di depan Pak Harto, Kiai Junul Ali itu sangat disegani gitu loh. Ini orang bahaya, harus dipantau terus. Tapi Kiai Nur Ali dengan sikapnya yang apa namanya elegan, yang egaliter, yang bukan hanya sayang kepada orang muslim saja, tapi non muslim dia lindungi. Di Jati ada Cina, orang Cina. Di Irian sono ada orang Cina, di Kampung Asem. Di Asalam juga orang Cina banyak. Artinya apa? Bahwa itulah sosok Kiai Haji Nur Ali, disegani oleh siapapun. Jadi berdakwah gak usah keras-keras lah. Lihat Kiai Nur Ali, keras ada waktunya, lembut ada waktunya. Orang jadi ngikut agama gara-gara Kiai Nur Ali.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
0: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, Soib Karib At-Taqwa. Masa depan tidak datang sendiri tapi harus diperjuangkan, ya. Dan itu dimulai dari apa yang kamu putuskan pada hari ini. Karena apa yang diambil pada hari ini akan berdampak pada masa depan kita di masa-masa yang akan datang. Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027.
6: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dibuka hingga Agustus 2026 untuk program studi Pendidikan Agama Islam S1, Komunikasi Penyiaran Islam S1, Manajemen Dakwah S1, Manajemen Bisnis Syariah S1, Perbankan Syariah S1, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S1, dan Magister Pendidikan Agama Islam S2. Kesempatan bagi Soeb Karib untuk mendapatkan beasiswa dari berbagai lembaga dengan kuliah di Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Jadi untuk informasi penerimaan mahasiswa baru, segera Anda bisa sampaikan ya, ini untuk Soeb Karib yang akan bergabung di Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali. Anda bisa hubungi 0822 4545 5858, 0822 4545 5858.
7: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Masih bersama saya Musyarafatul Islamiyah dalam acara Akhbar At-Taqwa. Soeb Karib, kabar duka datang dari kampung Pulau Kapuk, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebuah keluarga menjadi korban ledakan yang diduga terjadi akibat kebocoran gas di dalam rumah. Dalam kejadian tersebut, 6 orang menjadi korban. 2 di antaranya yaitu seorang ayah bernama Setiawan berusia 36 tahun dan putranya Raihan Alfarizki yang masih berusia 7 tahun. Meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di RSUD Kabupaten Bekasi. Peristiwa ini bermula ketika diduga terjadi kebocoran pada tabung gas. Saat itu, keluarga korban berusaha memperbaiki atau mengganti tabung gas tersebut. Namun, tiba-tiba muncul api yang kemudian memicu ledakan dan membakar orang-orang yang berada di dalam ruangan. Warga yang tinggal di sekitar lokasi mengakui mendengar suara ledakan. Setelah kejadian, keenam korban langsung dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Sebagian korban dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi, sementara lainnya dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika. Selain 2 korban yang meninggal dunia, 4 korban lainnya masih menjalani perawatan karena mengalami luka bakar serius. Kasus ledakan tersebut kini masih dalam penanganan pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Soeb Karib At-Taqwa, kejadian ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati saat menggunakan peralatan dan tabung gas di rumah. Pastikan kondisi selang, regulator, dan tabung dalam keadaan baik, serta segera meminta bantuan orang dewasa atau petugas yang berpengalaman jika terdapat masalah. Demikian saya Musyarafatul Islamiyah dari mahasiswi PPL 2026 Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya dong.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
6: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian, saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Bablan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ada saat-saat di mana ujian datang sehingga menjadikan menurun keimanan itu. Maka pantas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Tentu bagi kita mengikuti atau contoh-contoh yang telah termaktub di dalam Al-Quran, seperti yang Allah jelaskan, ibadur rahman, mereka yang walladzina la yada'una ma'allah ilahan akhir, mereka yang betul-betul amat kuat tauhidnya, amat kuat keimanannya, tidak pernah mensekutukan Allah. Banyak orang yang kadang ya, ketika mendapatkan ujian yang berat, terutama ekonomi, kadang hidupnya mungkin berlama-lama dalam keadaan susah. Kadang ada orang yang mengambil jalan pintas ya, sehingga terjerumus kepada kemusyrikan. Padahal jika kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman, maka kesabaran, ujian yang Allah berikan menambah kesabaran kita, menambah ketawakalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tawakal kepada Allah, kita banyak bersabar, sehingga tidak menjerumuskan diri kita kepada kemusyrikan.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, gelaran Pesona Nusantara Bekasi Keren atau PNBK Jilid 3 yang berlangsung di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi pada Ahad 30 Agustus, membawa pesan kemanusiaan di tengah kemeriahan parade budaya. Penggalangan dana dilakukan dalam rangkaian kegiatan itu berhasil menghimpun sekitar 500 juta rupiah guna membantu masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian doa bersama yang melibatkan para pemuka agama dari berbagai keyakinan. Doa bersama ditujukan bagi saudara-saudara di NTT dan Kalimantan yang sedang menghadapi musibah. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengapresiasi kepedulian masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, besarnya donasi yang terkumpul menunjukkan bahwa semangat gotong royong masyarakat Kota Bekasi telah tumbuh dan berulang kali diwujudkan dalam aksi yang nyata. Ini bukan kali pertama warga Kota Bekasi bergotong royong, sebab dulu kita pernah melakukan hal yang sama, membangun puskesmas di Poso, kemudian gedung pertemuan di Aceh, dan semuanya lahir dari donasi dan kepedulian masyarakat. Tri Adianto menyebut tradisi ini perlu terus dijaga karena kepedulian akan memiliki arti ketika diwujudkan dalam tindakan. Sebelum rangkaian parade dimulai, masyarakat diajak menundukkan kepala, mendoakan saudara-saudara sebangsa yang sedang mengalami musibah. Doa dipanjatkan oleh para pemuka agama dalam semangat persaudaraan. Salah seorang warga, Dedi, 41 tahun, mengatakan dirinya tertarik ikut berdonasi setelah mengetahui PNBK juga membuka ruang untuk bantuan kemanusiaan. Jadi kita datang memang mau melihat acara, tapi kalau sekaligus bisa ikut membantu saudara yang terkena musibah, ya kenapa tidak? Sedikit dari kita mudah-mudahan sangat berarti buat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana, baik di NTT maupun di Kalimantan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Banyak nih zaman sekarang ini, dari kecil sama orang tuanya sayang banget, geliran udah berumah tangga, boro-boro orang tuanya ditengokin, boro-boro orang tuanya disenengin, boro-boro orang tuanya dikasih uang belanja. Rata-rata banyak zaman sekarang anak mencemooh orang tuanya. Orang tuanya kaya, hartanya diambil. Orang tuanya kaya, dirongrong harta orang tuanya. Makanya kalau kita punya suatu kebaikan, kita berpikir cemerlang. Gua enggak bangga punya orang tua pejabat. Gua enggak bangga orang tua gua kiai, tapi gua balikin. Bangga enggak orang tua gua? Orang tua ane, orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya. Sehingga bangga orang tua saya ulama, tapi bangga enggak orang tua saya ulama? Orang tua saya yang ulama bangga punya anak seperti saya.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
0: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih mendampingi Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Informasi dari Cikarang, kita update kembali seruan dari Bupati
4: Bekasi yang mengajak warga masyarakat untuk senantiasa terbiasa hidup sehat. Pelaksana tugas PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengajak warga Kabupaten Bekasi untuk menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya adalah dengan rutin berolahraga. Hal ini disampaikan oleh Asep saat menghadiri kegiatan jalan sehat dan sepeda santai yang diselenggarakan oleh Forum Grand Cikarang City GCC di Blok H Urban Hub kawasan Bazar CWF UMKM Grand Cikarang City, Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara pada hari Ahad 30 Agustus. Kegiatan yang diikuti sekitar 7.000 peserta ini menjadi momentum bagi masyarakat khususnya warga Grand Cikarang City untuk berolahraga sekaligus mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Asep mengapresiasi Forum Grand Cikarang City dan seluruh panitia yang telah menginisiasi kegiatan olahraga bersama melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Ia menilai kegiatan olahraga bersama seperti ini memiliki nilai positif karena tidak hanya mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, tetapi juga memperkuat interaksi sosial dan semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.

0: Dengan sifat nafsu syaitoniah, maka akan timbul sifat tipu daya dalam diri kita, akan timbul kelicikan dalam diri kita, akan timbul suka menipu dalam diri kita, dan juga pembohong. Ini adalah sifat nafsu syaitoniah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Baik Karib At-Taqwa, pemerintah Kota Bekasi memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis seiring bertambahnya jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Bekasi. Hal ini disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adianto bahwa keamanan pangan menjadi salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan program tersebut. Saat ini ada 249 dapur SPPG telah beroperasi di Kota Bekasi. Dan koordinasi harus semakin kuat, kita ingin program makan bergizi gratis berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Tri saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan MBG di Aula Nonon Sontani. Menurutnya, perluasan cakupan program harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan. Berbagai persoalan yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk keamanan pangan, menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan MBG di Kota Bekasi. Kita tentu belajar dari berbagai kejadian yang ada di daerah lain, karena yang kita layani adalah anak-anak dan masyarakat, maka keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas makanan harus menjadi perhatian utama. Wali Kota Tri Adianto meminta seluruh pihak terlibat mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan, mulai dari pemilihan bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi kepada para penerima manfaat. Sampai di sini kami menemani Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang dihadirkan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilap. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang puluhan tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita, kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya orang nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: menjual gunting yang bunting. Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalah. Habalah bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
1: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik

0: jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام را.
1: Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
0: Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid.
1: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa.

mata yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun. Yusabbit

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar,
0: yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediamannya.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

0: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: الله لاه yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

0: Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. وَقَدْ مَكَرُوا

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

0: Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Thank you. Alhamdulillah.

Waduh. Dah. Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal

0: Sadaqallah, biar kelihatan kayak ustadz beneran. Iya mak, iya enggak kelihatan. Iya.
1: Al-Mukarramun wal-Mukarramun, para kiai, para alim ulama, para asatidz, wabil khusus kiai-kiai kita, guru-guru kita, orang tua kita yang kita muliakan. Mohon maaf saya agak sedikit terburu-buru karena bentar lagi udah waktu zuhur. Ya saya sih udah makan saya mah, jadi waktu zuhur juga masih langsung sembahyang bisa makan lagi. Al-Mukarram wal-Mukarram, orang tua kita, guru kita yang kita muliakan, Ketua DKM Darul Amal Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bahrul Alam SAG Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Madrais Hajar LC Al-Mukarram, Bapak Kiai Salihin Al-Mukarram, Bapak Haji Marjuki Hajar Al-Mukarram, Bapak Haji Manji Al-Mukarram, Ustadz Dayatullah Kepala Desa Bumi Bakti Al-Mukarram, Ustadz Haji Dr. Andes Syihabuddin Al-Mukarram, Ustadz Haji Evi Fauzi Ketua Panitia dan Akhin Al-Kiram, Abang saya Bapak Ustadz Sadudin, mohon ikhlas abang saya duluan, mohon maaf ini agak buru-buru. Nah, mohon maaf kalau saya tidak sebutin satu-satu orang tua saya, guru saya yang saya cintai. Mohon ikhlas, kalau kiai ikhlas Allah ridho. Mudah-mudahan kita masuk surga ikut rombongan kiai. Amin. Agak sedikit buru-buru kiai, mohon maaf Ustadz kalau saya tidak sebutin satu-satu, mohon maaf. Kenapa saya tidak sebut? Karena memang tidak ditulisin. Bentar, kita ngaji dulu biar kelihatan kayak orang benar. Izin komandan, Bapak dan Ramil kita, Polsek kita udah ada. Alhamdulillah, duluan beliau daripada saya. Ngaji dulu bentar dikit ya. Dikit aja ngaji biar kelihatan kayak orang paham gitu. Sebab orang yang aku benar belum tentu benar. Orang yang merasa paham belum tentu paham. Orang yang merasa cakep belum tentu. Orang yang merasa gagah, merasa pinter, merasa benar, belum tentu semuanya ada. Yang maha benar. Jadi Hasanah, bapaknya Hasan, bininya Hasanah, anaknya Husain, anak perempuannya Husainah. Ya. Maknya baik, bapaknya baik, anaknya baik, berarti itu keluarga baik-baik. Imamnya baik, makmumnya baik, jamaahnya baik, berarti masjid kita baik-baik. Ya. RT-nya baik, RW-nya baik, lurahnya baik, camatnya baik, bupatinya baik. Ya, sampai calon bupati juga baik, berarti orang kumpul kita bareng-bareng orang baik-baik. Ntar kumpul di dalam surga bersama orang yang baik-baik. Makanya benar kata emak, mau sekolah baik-baik, Neng. Mau ngaji baik-baik, Neng. Mau kondangan baik-baik, Neng. Punya laki gede, tinggi, hitam, baik-baik, Neng. Ntar digarot lo. Ya. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik aja udah cakep kita. Target kita yang penting jangan kafir aja tuh kalau kata kiai udah. Iman banget ya, iman ukuran kita ya. Sembayang Allahu Akbar, banyak kita sebut dalam sholat Allahu Akbar, tapi yang kita ingat di dalam sholat sedikit, ingetan banyakan urusan utang, urusan janji, urusan pekerjaan, benar, urusan arisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, banyak kita sebut Allahu Akbar, Allah besar, tapi dalam hati kita Allah masih kecil. Banyakan urusan kita yang banyak, yang gede ya. Tuh. Mana yang baik? Ya takut zohor enggak en. Mana yang baik? Nih masjid kita nih belum sepenuhnya nih, belum rapi, benar. Tuh. Apa yang baik kata kiai? Apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Badan dipakai ngaji berarti badan ngajak ibadah. Duit dipakai ngaji berarti duit ngajak ibadah. Tenda dipakai ngaji berarti tenda ngajak ibadah. Sound system dipakai ngaji berarti sound system ngajak. Punya motor dipakai ngaji berarti motor ngajak ibadah. Cakep, ampe lagi kita punya duit, duit kita dipakai ibadah. Masjid kelar gak nih? Gampang, nih ada nih 1000 orang, sarang 1 juta aja kelar gak?
0: Iya, 1 juta kita cicil aja motor 15 juta 3 tahun kelar. Kita cicil aja sama Makin, enggak mungkin DKM bilang, "Oh, maaf ya, bantuan masjid tidak bisa dicicil." Bisa, setiap minggu ya, gope. 1 juta 2 minggu kelar, cicil lagi ketinggian 200. Kelar itu motor aja yang 700 sebulan kelar enggak? Kelar. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Kenapa kita punya motor? Karena pengennya kita punya motor. Tapi kalau kita pengen punya masjid cakep, pasti punya masjid. Kata kiai, malu kalau masjidnya jelek, rumahnya bagus. Kalau masjidnya jelek, rumahnya bagus. Malu karena rumah tempat tidur, masjid tempat sujud. Jadi mudah-mudahan masjid kita lebih bagus daripada rumah-rumah kita. Kalau yang rumahnya kebangetan bagus, masjidnya belum rapi-rapi, ukurannya malu, bukan bangga. Ya, benar. Membana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangun masjid di dunia, bakal di Allah buatin rumah di dalam syurga. Benar. Oh, sendirian enggak kuat ya, yang namanya semen-semen satu sak. Mending kalau satu sak aja pulang. Kelar enggak kira-kira deh? Rapi kamar mandi. Bisa semen semua isinya. Kagak ada WC-nya tuh, semen. Ya mengganti, ada yang WC bawa gitu. Ya. Nah. Jadi kayak buru-buru saya. Ayo barang-barang ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling Allah suka cuman 4. Kebanyakan model saya, tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang pacul salahnya di pacul. Enggak ada manusia yang enggak pernah salah. Kebanyakan orang pinter ngomong, main pinter-pinteran. Ada bahasa yang indah, likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kulluhum bareng-bareng. Subhanallah. Biar enggak capek. Mohon maaf, Pak.

0: Tuh, itu yang cakep. Makanya emak kita memakai tuh. Kalau mau belajar rumah tangga emak nenek kita cakep tuh. Nggak punya duit, tegang dada lah. Ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras lah. Ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun lah. Ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit. La ilaha illallah. Bapak enggak pulang-pulang. La ilaha illallah. Bapak lu PA. Udah ketahuan urusan banyak enggak pulang-pulang PA. Enak enggak tuh? Enak enggak tuh emak kita tuh? Makanya kalau udah tua udah enggak banyak urusan, megang tasbih aja. La ilaha illallah. La ha illallah. La ha illallah. La ha illallah, la ilaha illallah. Iya, orang tua kita dulu mah, sebab apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Punya jabatan harusnya jabatan ngajak ibadah, tuh cakep tuh. Maaf po, sampai ada bahasa kiai yang ekstrim, kalau punya bini nggak mau diajak ibadah, ngajak ibadah juga nggak mau. Kata kiai, wajib hukumnya tukar tambah. Ditukar aja nggak mau, apalagi ditambah. Tuh, makanya ibadah. Benar itu po, saya senang. Ada bahasa kiai, nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Saya nggak yakin, karena kalau ngaji kebanyakan kaum perempuan. Suaranya paling cakep kaum perempuan yang bagaimana dulu yang ada di neraka. Kalau ini kan calon-calon bidadari, bidadari syurga. Saya berani buktiin, bapak sama ibu ngajinya pinter mana. Bapak diem dulu, saya dengerin, ibu dulu. Ikutin bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Cakep, kedengeran ke dalam. Sekarang dari dalam kedengeran enggak keluar. Dengerin, Bu. Maaf, Bapak, yang merasa laki-laki. Tadi Ibu udah duluan. Maaf, Pak. Maaf. Mandan izin ke mana? Ya. Yang merasa laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'atu laysa li waqa'atiha kadzibatun khafizatun rafi'ah. Iza. Ayo Pak. Iza. Beda ya. Kalau ini kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Lam. Walam. Walam. Kan cakep Pak, begini maksudnya nih, enak. Sekali Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi. Allazi. Allazi. Ya, ajak kemana sih Allazi? Ini yang disebut kebersamaan adalah rahmat. Di antara kebersamaan pasti ada perbedaan. Mana perbedaan tuh? Yang kuning, yang hijau, yang merah, yang putih, yang ungu, yang pink. Ini kudungan beda-beda. Tapi ngerasa beda enggak kita? Tuh berarti ada nikmat perbedaan.
1: Untuk memperbaiki agama kita enggak harus jelek-jelekin agama orang. Benar? Kalau kita ngurusin orang, diri kita bisa enggak keurusan. Kita urusin anak orang, anak kita enggak.
0: Tuh makanya pelan-pelan model kita mah pikirin kita aja dulu. Ya, mikirin utang aja udah capek ya, Po. Masalah yang mana belum lunas sudah dikasih lagi, suruh tawarin lagi, tawarin. Sampai utang enggak putus-putus pisan. Ya. Ya kalau saya sih bukan ngelarang, Indonesia terkenal negara yang banyak utang. Enggak di kampung, enggak di kota. Seluruh rakyat Indonesia rata-rata punya utang. Tuh rumah bagus bisa diutang, mobil bagus bisa diutang, motor bagus bisa di terus sampai ke dapur, TV bisa diutang, sampai rice cooker bisa di. Saya enggak usah kasih tahu dah. Pulang dari sini buka pintu, lihat ada motor di depan udah lunas apa belum. Terus masuk ke dalam ada TV, ada kulkas udah lunas apa belum. Terus ke dapur ada kompor, ada udah lunas apa belum. Jadi enggak usah dijawab. Pagi kita dorong jendela kita, bunyinya udah kredit. Jendela aja udah paham. Emang rumah udah kebanyakan. Tuh. Makanya ibu katanya jangan kebanyakan utang. Orang kalau kebanyakan utang gak enak tidur, apalagi mati. Sebab mati adalah tidur panjang. Banyak utang tidur aja gak enak, apalagi mati. Makanya orang tua kita dulu paling takut sama utang. Benar. Kalau kita merada berani sih. Ya. Ya benar, ya ini saya kelihatannya ceramah di sini gitu, kelihatannya kayak orang benar. Padahal mah lagi nambahin DP ninja. Sebab yang ngaku benar, yang kelihatan benar belum tentu terang-terangan aja, mau ngapain pusing-pusing. Orang kalau banyak utang enggak enak tidur, apalagi mati. Nih yang kira-kira bakal ngingetin kita. Sebab mati adalah tidur panjang. Mati adalah tidur panjang. Kalau punya suami pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur, jangan dibangunin. Itu suami teteh lagi latihan mati. Suami empo lagi latihan mati, diemin aja. Insya Allah entah juga mati beneran. Jangan saking sayangnya sama suami, punya suami hitam banget. Sayang banget sampai malam berdoa, ya Allah putihkanlah suami saya. Enggak usah, biarin dia hitam, yang penting keras. Keras keinginannya, cari duit. Ya siapa bilang wanita gak suka kekerasan. Kematan lembek aja mepet. Ya emang laki-laki mah harus ada yang keras. Kalau melembek terus mah. Mak sampai kesel. Maksudnya. Keadaannya dia mah pikirannya ke situ aja sih. Mentang-mentang udah pada dewasa. Orang belum ke situ dia nyampe di situ. Ya sebetulnya kan maksud saya emang ke situ. Iyin komandan. Ini yang disebut kebersamaan. Makanya kata Kiai al-jama'atu rahmatun. Kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah jadikanlah kebersamaan kami adalah kebersamaan yang dirahmati. Cakep enggak nih? Yang punya duit, duitnya dipakai ibadah, ya kan? Yang udah duduk di sini kurang sehat, duduknya pengen dijadiin ibadah. Sebab emak kita paling rajin banget, nyanyi juga masih pengen ibadah. Ada nyanyi yang ngajak ibadah, sebab kata Kiai, nyanyi boleh asal nyanyian yang ngajak ibadah. Makanya beda lagu di panggung sama lagu di taklim. Coba, siapa ingin ke surga? Tuh, mayan istirahat lagi. Bangetan kenceng. Kes. Tak mudah, hanya carilah pintu surga. Ibadah bukan? Ibadah, nyanyian bukan? Iya. Boleh enggak? Boleh. Coba kalau yang nyanyian yang tuil-tuil, oh. Belum dituil udah, oh. Ibadah bukan kira-kira. Sampai kata Kiai goyang juga kalau ngajak ibadah boleh. Coba kakek kita, engkong kita, nenek kita goyang tapi ibadah. La ilaha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh enggak? Goyang enggak? Ibadah bukan? Ibadah. Makanya Pak, katanya kalau pengen kering, goyangin kepalanya. Enggak bakal banjir. Becek juga orang pisang. Karena yang goyang, kepala. Kalau ini ibadah bukan? Hai kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang buka dikit? فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kita semua bakal pulang dan modal pulang kita فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Beramal soleh, berbuat baik. Baik-baik aja dulu. Baik-baik aja dulu. Datang ke pengajian. Baik, orang-orang belum berangkat jadi duluan. Kirain getel, nggak tahu separoh ngumpet ditagih utang. Ya, iya Pak. Suami yang baik yang bikin istrinya selalu senyum girang. Karena kadang-kadang rajin senyum, rajin girang itu kalau yang setahun, dua tahun rumah tangga. Udah kesono mau main asem-aseman. Ya, manggilnya gue udah ayang-ayang, ya. Sampai kencing ayang-ayangan. Makanya kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Itu polsek penuh, polres penuh, kata komandan saya. Setiap hari ada laporan KDRT, kekerasan dalam rumah. Itu karena suaminya belum baik, istrinya belum baik, akhirnya KDRT. Makanya teteh saya kasih tahu nih, mpok. Ya, saya kasih tahu, kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Presiden, insinyur, profesor, jenderal sekalipun keluar dari rahim perempuan. Kiai juga keluar dari rahim perem. Makanya kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Sambil bilang, kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Ulanglah. Insya Allah kita membantu meringankan tugas polisi supaya enggak ada kejadian KDR. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita dalam keadaan gak ngerti, gak tahu apa-apa. Berarti semua laki-laki keluar dari perut perempuan. Ingat teteh, kalau punya suami galak, mau makan galak, gak, makan, makan. Jangan pakai, makan apa? Ngasih duit 20 ribu, udah sebulan pak. No, anak tiap hari makan sayur bening. Sampai saking beningnya tuh sayur ikan cupang ditaruhin hidup. Mikir pak, mikir. Sampai jauh banget. Berarti kalau ikan cupang ditaruh di sayur bening hidup agak ada bumbunya. Cukup kalau punya suami mau makan, lapar nih mau makan. Jangan. Cukup ada apa? Lapar mau makan, bagaimana? Dahal belum masak. Lapar ini, bagaimana? Belum makan lapar, ada apa? Marah dia nih, orang mau mundur mau makan nanti ada apa lu? Tampar lu. Angkat. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Anak yang hasanah bikin orang tuanya girang, suami yang hasanah bikin istrinya girang. Itu di tempat saya ada suaminya kesel banget, istrinya ngaji mulu, itu suaminya sampai benci. Istrinya sebulan 4 kali ngaji, itu suaminya enggak suka sama sekali. Ternyata 4 majelis taklim itu istrinya ngaji, 4-4-nya punya utang. Yang kuning, yang hijau, yang merah, yang ungu, ada satu warnanya rada gimana gitu, itu enggak ngutang, sisa kampanye. Kenapa teteh? Kerasa ya. Dan ternyata majlis taklimnya bukan majlis taklim Darul Amal. Majlis taklimnya majlis taklim Al-Kreditiyah. Jadi ngaji gak penting. Yang penting dagangan laku. Kalau di sini sih gak ada nih, sono, daerah sono. Benar-benar. Sini mah kelihatan tuh cakep-cakep gitu. Baik-baik, kayaknya bener lah kalau ngeliat ini, surga ada di bawah telapak kaki ibu, bener. Kelihatan sih. Makanya mak, cuci kaki yang bersih. Pakai sendal. Jangan surga, injek tai kotok, tai entok, diseret-seret, karena tai kambing ke surga. Ya, sebab surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ada itu Pak Kiai katanya, surga di bawah telapak kaki ibu. Begitu dia cium, kakinya dia bingung, yang kanan apa yang kiri. Karena waktu itu Kiai belum jelasin. Kaki kanan apa kaki kiri, dia cium kaki kanan, dia bingung. Ya gak jadi, dia cium kaki kiri, takut salah. Dia nengok emaknya, ya emaknya langsung ngomong, jangan yang itu. Yang itu surga bapak lu, gitu. Ya, lu mah ngasih kecil, masih sekolah, gak ngerti, pasti. Gak apa-apa, nyengir aja, itu namanya penghormatan. Ya, mau paham, gak paham, ada orang udah diundang, nyengir aja. Saya juga ngomong-ngomong aja, yang penting DP-nya udah masuk duluan. Kalau saya mah terang-terangan aja pok, makanya kalau ngundang ceramah saya jangan sering-sering, sekali aja. Mahal, sayang-sayang. Ya, saya kesel soalnya kenapa kalau ceramah saya kadang-kadang minta duit, saya kesel. Bener Bang Haji, ciblek udah gacor 1 juta. Ciblek, bayar ustad pego. Berarti ustad sama ciblek mahalan ciblek. Tersue. Beo, assalamualaikum, 3,5 juta. Beo, assalamualaikum doang. Assalamualaikum, 3,5 juta. Kori di tempat saya. Kori udah cakep banget di tempat saya, anak baru. Mana lagi latihan ngaji, lagi sedang getol-getolnya. Gocap. Lebeo aja assalamualaikum 3 juta setengah. Makanya benar. Kalau punya anak bisa ngaji udah cakep, masjidnya bagus, ramein masjid. Ada yang disebut memakmurkan masjid. Awas, jangan cari kemakmuran di masjid. Beda. Beda. Memakmurkan masjid atau mencari kemakmuran di... Nah, beda tuh. Makanya mpok mah udah ngasih aja 1 juta, taruh tinggal pergi. Ntar di akhirat jadi pohonan cakep, buahnya bagus. Ya, mpok ke salon mah habis nyampe di situ. Ya kan facial rapi gitu. Masak sehari wangi, besok udah apek lagi aja. Remason, puyuson, balsem. Laki begitu deketin. Orang-orang bau parfum, dia bau prengus. Mendingan masukin ke masjid, ntar jadi wangi di sono. Gitu katanya. Ya. Ingat pak, baik mah begitu. Maulid makanya tadi tuh pesennya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah aja udah cakep tuh. Ya. Mpok gak banyak punya utang, hasanah. Ya. Suami biar kata apok banget juga, hasanah. Biarin ya item, yang penting ditepak jangan ngebul. Sebab kalau punya suami item ditepak ngebul itu separo oncom udah. Sebab kalau orang udah hidupnya hasanah, kerjaannya hasanah, kelakuannya hasanah, tinggal di tempat hasanah, Indonesia bisa jadi hasanah. Sebab orang yang banyak omong kesalahannya di omongan, timbul akhirnya persoalan. Bener. Makanya emak kita enggak banyak omong. Akhir hayat la ilaha illallah dakhala jannah. Biasain dari sekarang la ilaha illallah la ha illallah la ilaha illallah la ha illallah la ilaha illallah. Begitu mati la ilaha illallah dakhala jannah. Jangan udah tua masih pusing sama cucu, sama ponakan, sama kreditan belum lunas, sama bingung tanah mau dijual, sama mau dibagi-bagi, masih aja takut bagi-bagi ya. Nah, gimana sih itu kemarin gue udah katakan yang udah ke Jakarta, lu udah tuaan bagian belakang, emang ada lu galakan, biarin di depan. Gak ada umur sedih gak kira-kira. Makanya kalau punya masjid cakep, anak-anak kita pada bisa ngaji cakep gak? Nah cakep nah. Belajar ngaji yang cakep biar jadi kori, jangan tetangga nyaut, wah lu kondangan. Iya kalau ngaji buka suara yang bagus, makhraj ketemu cakep, suara juga jadi cakep. Ula, ula, mak teriak, ada ula, matiin. Ntar ada lu kebatak ula. Mohon maaf ya, komandan, mohon maaf, ini namanya ceramah. Kelihatannya padahal sama, nyari makan juga kita. Ya. Udah jam 12, udah ya. Zohar, zohar. Orang saya dari tadi sih nungguin di dalam, udah 2 kali makan. Makan nasi, makan buah. Makanya Pak Komandan ntar jatahnya udah habis sama saya dia. Saya juga waktu itu dinamain Akri. Bapak saya pengen banget saya jadi polisi kan. Akri Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Izin komandan, sebetulnya cikal bakal polisi ada di saya. Namanya Akri, cuman begitu lahir tinggi kagak pendek gak jelas. Akhirnya mau jadi polisi bantet. Tapi alhamdulillah sempet sih jadi akpol. Terus disuruh tugas jadi polisi tidur. Sakit pinggang. Motor nginjek, mobil nginjek. Izin komandan, bercanda. Dah, udah zohor, bukan gak mau, udah zohor, nabrak zohor ntar dosa, mau tanggung jawab. Ayo, saya sih gampang aja, mau panjang mau lama, amplop gak bakal lebih. Emang udah ukurannya segitu, bener. Amplopnya ya isi sih bisa nambah. Ukuran amplop gimana mau digedein, emang udah segitu. Bener, ya pak. Nah orang gak udah cakep, Allah panggilin juga cakep. Lihat emak kita, gak kaya di dunia, tapi kaya di akhirat, amin. Itu cakepnya ahli khair. Panggilannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
1: Wahai, wahai jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Kerjaannya hasanah, tugasnya hasanah, hidupnya hasanah, di rumah hasanah, di kantor hasanah, sampai di tengah sawah hasanah. Allah panggilnya hasanah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu semua ke dalam syurga. Cakep gak itu? Cakep gak itu? Mak, udah jangan banyak pikiran ya, mak. Kalau emang kita pengen belanja ke toko Cina, pengen beli emas, gak sampai ke sono, inget mati aja. Gak jadi. Ribut sama suami, galak bener urusan, gak dikobul-kobulin sama suami, inget mati. Gak jadi. Ya, empok benci banget ngelihat saya, ih ceramah begitu, najis gua mah. Ingat mati nggak jadi, alhamdulillah si Akri ganteng amat gitu. Ya, itu tuh kira-kira begitu. Wa kafa bil mauti wa izo, dan cukuplah kematian itu sebagai peringatan buat kita. Jadi kalau kita pusing-pusing urusan nggak kesampaian, ingat mati, insya Allah kita nggak bakal pusing-pusing amat. Kalau udah tua masih susah juga, jangan kesel, emang susah udah turunan. Bapak miskin, emak miskin, kakek miskin, nenek miskin, sampai kita miskin juga, berarti miskin udah kompak sama kita. Benar. Tapi orang miskin Allah jagain, sakitnya ringan. Nenek kita cuman sakitnya kena angin duduk. Angin mau masuk di orang miskin sopan, pakai duduk dulu. Baru mati emak. Cakep gak itu? Cakep gak itu? Udah, makanya jangan maksa pengen kaya. Emang dari uratnya udah kelihatan. Lalu gak ngutang, nyolong ntar. Makanya emak kita udah itu aja modalnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cakep. Dah. Dah zahar.

0: biar Allah ridha semua urusan kita. Semua urusan kita biar Allah lindungin, Allah jagain. Kalau kita ngatur hidup kita udah capek, kita serahin sama Allah, biar Allah yang ngatur hidup kita. Liridailahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillah wa barakati du'a abina wa ummina wa liustazina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimati, amin. Udah zuhur, terima kasih ya Pak ya. Nih, kamera juga tadi panitia ngomong acara kita bakal ditayangin di RCTI besok malam Senin jam 8.30 ada di RCTI. Tonton jam 8.30.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohaesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dengan khuluquhu Al-Quran, Nabi itu akhlaknya Al-Quran, beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal, tawak. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi. Wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dung.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Bapak apa namanya nih, Pak?
6: Pak Nalim.
5: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
6: Bojong.
5: Dari Bojong?
6: Tarumajaya.
5: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
6: Ya, beli obat.
5: Obat apa, Pak?
6: Obat HSA.
5: Bio HSA?
6: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
5: Udah sering apa baru, Pak, beli?
6: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
5: Yang bener, Pak?
6: Ya, iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
5: Udah 100 botol lebih?
6: Iya, minyaknya udah 2 botol.
5: Cocok gitu, Pak?
6: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
5: Cepet?
6: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
5: Iya.
6: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
5: Rasain sendiri gitu,
6: iya,
5: enak?
6: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
5: Iya.
6: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini, kayak di kajar sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua dah. Tapi sekarang pada enak semua dah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
5: Oh, di ecer?
6: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
5: Udah 3-4
6: ya,
5: bulan?
6: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
5: Uh-huh.
6: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
5: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
6: Butuh waktu, ya.
5: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
6: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
5: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
6: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
5: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
6: udah enak, udah mau sembuh gitu.
5: 2 bulan
6: taruh ya. Taruh 80% dah.
5: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkeran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: 5
1: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di mana tuh griming-griming?
2: Di awak. Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu,
2: kebuktiannya.
1: Iya. Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini.
4: Asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu

0: Aqua Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
1: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
0: Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan selalu ada.

0: orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.

0: kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, ingat, daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
1: AM 136.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Lamat. Dek, menti manusia nih sang emang. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
6: Woi, siapa kue?
5: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
6: Hai, ya wis mene mancing.
5: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
6: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
5: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
6: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
5: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
6: Bio apa sih?
5: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
6: Pahit beli ci.
5: Wa ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
7: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
8: Rp200.000
7: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
8: kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
9: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
8: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
9: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
10: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
9: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Gah, pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga hak haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bang?

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan

0: menemukan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Di kalangan Bani Israel, ada seorang raja yang sangat piawai dalam menunggang kuda. Kemampuan menunggang kudanya selalu mengundang decak kagum masyarakat. Selama dirinya menjadi raja, tidak pernah ada orang yang mampu mengalahkan balapnya. Suatu hari dia meminta kepada adipatinya untuk menyediakan kuda yang paling gagah dan paling tinggi. Dia ingin menunjukkan kepada orang-orang kehebatannya dalam berkuda. Maka dihadirkanlah kuda tersebut di hadapan sang raja. Sang raja segera menaiki kuda tersebut, lalu mulai memacu kudanya dengan kencang. Dia menunjukkan kehebatannya dengan sombong. Dia pun sempat sesumbar, "Siapa yang dapat menandingi kehebatanku dan dapat mengejar kencangnya lari kudaku?" Lalu di saat dirinya sedang memicu kuda dengan kencang, tiba-tiba seorang laki-laki lusuh yang berpakaian compang-camping yang menghadang kuda raja yang sedang lari kencang tersebut. Laki-laki itu memegang pelana kuda dan langsung menghentikannya. Sang raja pun berkata, "Kenapa kamu berani-beraninya memegang kudaku dan menghalangiku? Kamu tahu kuda siapa ini?" Lalu laki-laki itu berkata, "Saya tahu sekali, kuda ini adalah milik raja. Namun, saya punya keperluan kepadamu yang sangat mendesak." Kemudian raja tersebut berkata, "Tunggu dulu sampai saya turun ke bawah." "Tidak perlu turun, Tuan Raja, sebab keperluannya hanya sebentar saja." Lalu raja pun berkata, "Kenapa engkau tidak menyampaikannya kepada bawahan-bawahanku? Mereka ada di sekitar sini." Lalu laki-laki tersebut berkata, "Oh, keperluan ini tidak boleh terdengar oleh orang lain dan hanya oleh telingamu." Lalu raja berkata, "Apa sih keperluanmu?" Laki-laki itu pun berkata, "Tolong telingamu didekatkan kepadaku." Maka sang raja mengasongkan telinganya ke arah mulut laki-laki yang berpakaian compang-camping itu. Lalu laki-laki itu pun berkata, "Saya ini malaikat maut yang bertugas mencabut nyawamu sekarang." Betapa terhentaknya sang raja mendengar apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut. Bagaikan halilintar di siang bolong, tubuh sang raja bergetar bagaikan terkena penyakit demam tinggi. Ia pun lemas dan hampir saja terjatuh di atas kudanya. Lalu raja tersebut berkata, "Saya minta diberi kesempatan pulang ke rumah untuk menemui istri dan keluargaku." Kata laki-laki itu, "Tidak bisa, sebab waktu habis umurmu adalah saat ini pula." Maka sang raja dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan duduk.

Pada masa jahiliyah, Abu Bakar Ash-Shiddiq dikenal sebagai seorang saudagar yang besar. Ketika berniaga ke Syam, ia bermimpi bahwa matahari dan bulan ada di dalam kamarnya. Ia mengambil dan memeluk erat matahari dan bulan dan dipeluk di dadanya dan menutup dengan selendangnya. Begitu bangun, ia langsung mendatangi pendeta Nasrani dan menanyakan mimpinya. Ketika tiba, ia segera menceritakan mimpinya dan meminta pendeta untuk menafsirkan mimpinya tadi. Kemudian pendeta itu bertanya, "Dari mana Anda?" Jawab Abu Bakar, "Saya dari Mekah." "Dari suku apa Anda?" "Saya dari suku Tayyim." Lalu pendeta bertanya lagi, "Apa pekerjaan Anda?" Kata Abu Bakar, "Saya berdagang." Lalu pendeta berkata, "Akan muncul pada zaman Anda seorang laki-laki dari Bani Hashim. Ia bernama Muhammad dengan julukan Al-Amin. Ia menjadi nabi terakhir. Andai kata ia tak ada, maka Allah tak akan menciptakan langit dan bumi serta isinya. Juga andaikan dia tak ada, Allah tak akan menciptakan Nabi Adam, para nabi dan para rasul. Ia sebagai penutup para nabi. Anda akan menjadi pemeluk agamanya, Anda akan menjadi pembantu dekatnya. Inilah tafsir mimpi yang Anda alami itu." Kemudian pendeta itu meneruskan kata-katanya, "Sifat dan ciri laki-laki itu telah kudapatkan di Taurat, Injil dan Zabur. Sesungguhnya saya telah memeluk Islam untuknya. Akan tetapi saya melakukannya dengan sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Nasrani yang lain." Usai Abu Bakar mendengar penjelasan pendeta tersebut, hatinya jadi ciut. Ia ingin sekali bertemu Nabi. Cepat-cepatlah ia melangkahkan kaki menuju Mekah, mencarinya dan mendapatkannya. Abu Bakar cinta sekali padanya. Sekejap pun ia tak melepaskan pandangannya dari Nabi. Hal itu berjalan lama sekali. Kemudian suatu hari Nabi bertanya. Kata Nabi, "Setiap hari kau datang kepadaku dan duduk bersamaku. Mengapa engkau tidak masuk Islam?" Lalu jawab Abu Bakar, "Jika kau seorang Nabi, pastilah kau mempunyai mukjizat." Kemudian Nabi berkata, "Apa tidak cukup dengan mukjizat yang kau lihat dalam mimpimu ketika di Syam dan ditafsirkan oleh seorang pendeta yang telah masuk Islam?" Begitu mendengar hal itu, Abu Bakar langsung mengucapkan syahadat dan memeluk Islam dengan baik.

Dikisahkan bahwa ada seorang lelaki miskin yang mencari nafkahnya hanya dengan mengumpulkan kayu bakar lalu menjualnya di pasar. Hasil yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan, bahkan kadang-kadang tak mencukupi kebutuhannya. Tetapi ia terkenal sebagai orang yang sabar. Pada suatu hari, seperti biasanya dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah cukup lama, dia berhasil mengumpulkan sepikul besar kayu bakar. Ia lalu memikulnya di pundaknya sambil berjalan menuju pasar. Setibanya di pasar, ternyata orang-orang sangat ramai dan agak berdesakan. Karena khawatir orang-orang akan terkena ujung kayu yang agak runcing, ia lalu berteriak, "Minggir, minggir, minggir, kayu bakar mau lewat." Orang-orang pada minggir memberinya jalan dan agar mereka tidak terkena ujung kayu. Sementara itu, ia terus berteriak mengingatkan orang. Tiba-tiba lewat seorang bangsawan kaya raya di hadapannya tanpa memperdulikan peringatannya. Kontan saja ia kaget sehingga tak sempat menghindarinya. Akibatnya, ujung kayu bakarnya itu tersangkut di baju bangsawan itu dan merobeknya. Kemudian bangsawan itu langsung marah-marah kepadanya dan tak menghiraukan keadaan si penjual kayu bakar itu. Tak puas dengan itu, kemudian ia menyeret lelaki itu kepada hakim. Ia menuntut ganti rugi atas kerusakan bajunya. Sesampainya di hadapan hakim, orang kaya itu lalu menceritakan kejadiannya serta maksud kedatangannya menghadap dengan si lelaki itu. Hakim itu kemudian berkata, "Mungkin ia tidak sengaja." Lalu bangsawan yang lain membantah. Sementara si lelaki diam saja, seribu bahasa. Setelah mengajukan beberapa kemungkinan yang selalu dibantah oleh bangsawan itu, akhirnya hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada lelaki si tukang kayu bakar itu. Namun, setiap kali hakim itu bertanya, ia tak menjawab sama sekali. Ia tetap diam. Setelah beberapa pertanyaan yang tak dijawab berlalu, sang hakim akhirnya berkata pada bangsawan itu, "Mungkin orang ini bisu, sehingga ia tidak bisa memperingatkanmu ketika di pasar tadi." Bangsawan itu agak geram mendengar perkataan hakim itu. Lalu ia berkata, "Tidak mungkin. Ia tidak bisu, wahai hakim. Aku mendengarnya berteriak di pasar tadi. Tidak mungkin sekarang ia bisu." Dengan nada sedikit emosi, "Pokoknya saya tetap minta ganti." Dengan tenang sambil tersenyum, sang hakim berkata, "Kalau engkau mendengar teriakannya, mengapa engkau tidak minggir? Jika ia sudah memperingatkan, berarti ia tidak bersalah. Anda yang kurang memperdulikan peringatannya." Mendengar keputusan hakim itu, bangsawan itu hanya bisa diam dan bingung. Ia baru menyadari ucapannya ternyata menjadi bumerang baginya. Akhirnya ia pun pergi, dan lelaki si tukang kayu bakar itu pun selamat dari tuduhan dan tuntutan bangsawan itu dengan hanya diam.

0: Salah seorang tukang pancing berangkat di pagi hari untuk mencari rejeki yang halal. Ia melemparkan kailnya ke atas sungai. Namun, sudah beberapa lama ia menyimpangkan kailnya, tidak satupun ikan yang nyangkut. Ia berdoa dengan nada sumpah kepada Allah bahwa anak-anaknya berteriak kelaparan di rumah. Sementara, sebentar lagi matahari akan segera terbenam. Akhirnya Allah memberikan rejeki, yaitu berupa ikan yang sangat besar. Ia bersyukur kepada Allah. Ia segera mengambilnya dan membawanya pulang dalam keadaan penuh rasa bahagia. Ketika sedang menempuh jalan yang menuju ke rumahnya, tiba-tiba ia bertemu dengan rombongan seorang raja yang sedang jalan-jalan untuk mencari angin segar. Sang raja melihat orang membawa ikan tadi dan meminta untuk mendekatinya. Raja mengetahui bahwa orang tersebut membawa ikan. Ia sangat terpesona dengan ikan tersebut. Maka raja mengambil paksa darinya dan dibawa ke istana. Sang raja bermaksud memberi kejutan kepada permaisurinya. Ia mengeluarkan ikan tersebut di hadapan sang permaisuri dan ikan itu pun berputar-putar. Tiba-tiba ikan tersebut menggigit tangan raja. Semalam suntuk, raja tidak dapat beristirahat dengan tenang. Dia tak bisa tidur. Lalu ia memanggil para tabib kerajaan untuk mengobatinya. Para tabib menganjurkan agar jari tangan sang raja dipotong saja. Maka jari sang raja dipotong. Namun tetap saja, semalam suntuk, raja tidak bisa tidur. Racun ikan tersebut telah merasuki seluruh tangannya. Selanjutnya, para tabib menganjurkan agar tangan raja dipotong lagi. Dipotonglah tangan raja. Tapi setelah dipotong, raja pun tidak bisa beristirahat. Bahkan ia terus menjerit-jerit minta tolong. Para tabib menganjurkan agar pergelangan tangannya sampai ke sikut dipotong. Setelah tangannya dipotong sampai bagian sikut, sang raja tidak merasakan sakit lagi. Namun jiwanya tidak merasa tenang karena ia tahu bahwa keadaan dirinya tidak memiliki satu tangan. Akhirnya para tabib menganjurkan agar sang raja berobat kepada ulama ahli penyakit jiwa. Sang raja berangkat menemui seorang ulama ahli jiwa. Di hadapan sang ulama, raja tersebut membeberkan kisah ikan yang diambilnya secara paksa dari seorang tukang pancing. Lalu ulama tersebut berkata, "Jiwamu tidak akan tenang kecuali jika tukang pancing tersebut memaafkanmu." Maka sang raja berupaya mencari tukang pancing yang dirampas ikannya itu. Akhirnya raja pun menemukannya. Raja mengadukan masalah penderitaannya dan meminta kepadanya agar mau memaafkannya. Tukang pancing tersebut memaafkan sang raja sehingga ia merasa tenang. Lalu ia bertanya kepada tukang pancing, "Apa yang engkau katakan untukku ketika ikanmu dirampas olehku?" Tukang pancing pun berkata, "Saya tidak mengatakan apa-apa kecuali satu kalimat. Ya Allah, ia telah melemahkan kekuatanku. Tampakkanlah kekuasaanmu kepadanya."
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita di dalam kehidupan ini ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Dalam surah Yasin ayat 36 dijelaskan, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu serba berpasang-pasangan. Dari apa yang tumbuh di permukaan bumi, apa yang ada di dalam diri mereka sendiri, dan apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya. Demikianlah kita lihat siang berhadapan dengan malam, benar berhadapan dengan salah, dan laki-laki berhadapan dengan perempuan. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu itu serba berpasang-pasangan, maka Allah menetapkan aturan permainan yang mengatur seluruh kehidupan makhluk yang serba berpasang-pasangan itu. Kita tentu maklum, apapun saja yang kita lakukan dan kita perbuat tanpa ada aturan akan berakhir dengan kekacauan. Cobalah kita bikin satu sekolah, buka satu sekolah, tidak usah pakai aturan, tentu kacau. Bikin organisasi tanpa memakai aturan, tentu kacau. Demikian daripada kehidupan ini, kalau tanpa ada aturan, tentu kekacauan yang akan timbul. Allah pencipta manusia. Allah tahu benar kemampuan maksimal manusia. Oleh sebab itu, aturan permainan yang diturunkan Allah tentu sesuai benar untuk manusia. Satu contoh kecil. Pabrik mobil di Jerman bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu, dia keluarkan buku petunjuknya. Mobil ini namanya Mercy. Kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam. Daya angkut maksimal sekian ratus kilogram. Kalau rusak memperbaikinya begini, onderdilnya pun ini. Karena pabriknya yang membuat mobil, lalu pabriknya pula yang mengeluarkan buku petunjuk, sudah tentu buku petunjuk itu sesuai benar dengan mobilnya. Dan tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, lalu kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Toyota misalnya. Jelas mobil bukan tambah baik, malah makin hancur tidak karu-karuan. Kalau manusia menginginkan satu hidup yang baik, tidak ada pilihan lain, dia harus memakai aturan yang diturunkan oleh yang bikin manusia. Dan aturan itu telah turun dalam bentuk agama Islam yang kita cintai ini. Manusia laki-laki dihiasi dengan perasaan senang cinta kepada perempuan. Itu biasa, normal, wajar. Tapi lalu Allah menurunkan aturan permainan. Yang kalau peraturan ini dilanggar akan membawa kerugian bagi manusia sendiri. Bahwa laki-laki senang sama perempuan itu normal. Agama membuat aturan, silahkan senang, tetapi lewat satu pintu yang disebut nikah. Kalau peraturan ini diabaikan, yang rugi tentu manusia sendiri. Misalnya, PLN keluarkan pengumuman, Nanti malam mulai jam 6 sampai subuh listrik se-Jakarta mati total. Kita ingat, ini nanti malam saya giliran ronda. Pagi-pagi sudah kita siap beli batu baterai, masukkan ke dalam baterai. Dari sejak kita beli sampai sore itu baterai kita soroti terus. Tentu setelah sore soak batu baterai itu. Datang malam berangkat kita ronda, kalau disoroti lagi kan baterainya sudah enggak terang lagi. Sudah soak, sebab apa? Belum waktunya sudah disoroti terus. Sekarang kalau ada orang belum masuk pintu pernikahan, nafsu seksualnya diobral terus. Itu kan sama juga belum datang malam, baterainya sudah disoroti terus. Nanti masuk pernikahan, soak. Berhadapan dengan istrinya, barangkali sudah enggak bisa apa-apa, cuma nyengir saja. Yang rugi manusia sendiri. Itulah sebabnya Allah lalu mengatur bahwa laki senang sama perempuan lewat satu pintu yang disebut dengan nikah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang nikah dalam Islam. Saya bagi kepada tiga masalah pokok saja. Pertama, pengertian dan kedudukan nikah menurut Islam. Yang kedua, motivasi pernikahan. Karena apa orang itu seharusnya melakukan nikah. Dan yang ketiga, membina rumah tangga bahagia menurut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, kita mulai dengan yang pertama, pengertian nikah. Dalam kehidupan sehari-hari ada dua kata yang sering kita gunakan, kawin dan nikah. Kalimat kawin kelihatannya dipergunakan oleh semua makhluk hidup. Lain dengan nikah, ini hanya digunakan khusus untuk manusia muslim. Makanya kita sering dengar orang bilang, kucing kawin, ayam kawin, kambing kawin. Dan belum pernah kita dengar ada ayam nikah atau kucing nikah. Sebab apa? Nikah ini cuma dipakai oleh makhluk bernama manusia yang muslim. Apa pengertian nikah? Seorang tokoh, Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, di dalam kitab Fathul Wahhabnya menjelaskan, an-nikahu aqdun yatadammanu ibahatal wat'i bilafzi inkahin au nahwihi. Nikah adalah akad, yaitu ijab dan qabul, yang akad ini menjamin dibolehkannya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sementara anak muda kita beranggapan bagaimana Islam ini kolot, masa laki-laki tidak boleh bergaul dengan perempuan, itu anggapan salah. Islam bukan saja tidak melarang, malah menganjurkan laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, sepanjang pergaulan itu bisa dipertanggungjawabkan baik menurut hukum negara, lebih-lebih menurut hukum agama. Coba orang kalau sudah akad, sudah ijab kabul, ada saksi, ada wali, selesai itu dia masuk ke dalam kamar berdua, bergaul di situ sebebas-bebasnya, itu saya kira 100% halal. Tidak perlu lagi orang curiga, tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ini bentuk pergaulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, dengan dalih new morality, kebudayaan modern, lalu melakukan yang disebut free love, free sex, summon live and hidup bersama tanpa nikah alias kumpul. Kebo. Dan saya kira itu kebo cuma mewakili saja. Artinya begitulah kalau binatang itu kumpul. Sebab kumpul kucing pun saya kira begitu. Kumpul ayam pun begitu. Kebo cuma mewakili binatang. dalam kalimat itu. Tengoklah berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapa. Berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu semua merupakan ironi. Maka menjauhkan manusia dari aturan agama pada hakikatnya sama dengan usaha membinatangkan manusia. Bahkan kalau manusia sudah jauh dari aturan agama, sanggup berbuat lebih buas daripada binatang. Kita tahu yang namanya bajing itu makanannya cuma kelapa. Tapi bajingan itu bukan cuma kelapa, kabel telepon doyan kok bajingan itu. Jauh lebih buas daripada yang namanya binatang. Maka agama ini mengatur agar manusia sebagai makhluk yang mulia hidup secara mulia. Jangan manusia kita ini, binatang saja. Kalau saudara ada yang punya kucing di rumah, saudara taruh di depannya, saudara sendiri yang langsung kasih ikan di piring, kasih kucing. Aduh, dia akan makan dengan tenang, nikmat, lahap, tidak nengok kiri, tengok kanan. Kenapa? Dia yakin betul yang dia makan itu sudah resmi, sah. Sebab apa? Tuan rumah yang kasih. Tapi kalau si kucing ngambil sendiri di dapur, mencuri dia, setelah dapat dia bawa lari, makan pun tidak tenang. Kenapa? Mesti nengok kiri, nengok kanan. Rupanya instingnya pun bekerja. Ini bukan hak saya. Saya mencuri. Saudara-saudara, tengok orang yang sudah terlibat dalam pergaulan suami istri yang sah. Itu kan gak perlu tengok kanan, tengok kiri. Gak perlu takut-takut. Kenapa? Sudah sah. Tapi kalau yang bukan istrinya, wah itu pun sudah seperti kucing nyolong ikan, tengok kiri, tengok kanan, tidak pernah mengalami ketenangan. Itu selintas pengertian nikah. Lalu bagaimana kedudukan nikah menurut Islam? Ternyata nikah dalam pandangan Islam tidak cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Tidak cuma sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan. Tidak cuma sekedar untuk mendapat ketenangan hidup. Lebih tinggi daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam ibadah. Jadi kalau kita ditanya, Pak, ibadah apa yang paling enak dalam Islam? Jawabannya jelas, nikah. Begitu enaknya ibadah yang namanya nikah ini, sampai yang sudah pernah pun pengen ulangan. Namanya ibadah. Tetapi tentu ada konsekuensi. Oleh karena nikah ibadah, dan semua ibadah dalam Islam tidak boleh dikerjakan setengah hati atau main-main. Sholat ibadah, tidak boleh main-main atau setengah hati atau coba-coba. Puasa ibadah, tidak boleh main-main, setengah hati atau coba-coba. Dan oleh karena nikah pun ibadah, punya nilai sakral, juga tidak boleh main-main, setengah hati atau coba-coba. Dus nikah eksperimen tidak dikenal dalam Islam. Mas, saya dengar sampean sudah nikah ya? Iya mas, saya cuma nyoba saja kok ini kok. Kalau enak terus, enggak ya bubar. Ini tidak ada nikah eksperimen. Sebab dia punya nilai sakral yang bermotifkan ibadah. Itu pengertian dan kedudukan nikah. Lalu apa motivasi suatu pernikahan? Karena apa seharusnya orang nikah itu? Apa landasannya? Saudara, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah menjelaskan, Nabi bersabda, Tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan karena empat perkara. Kalau dia perempuan, tentu nikahilah laki-laki karena empat perkara. Memilih jodoh, nah inilah lengkapnya konsepsi Islam. Wong milih jodoh saja Islam itu memberikan petunjuk kok. Karena apa orang memilih jodoh itu? Kata Rasul yang karena empat faktor. Pertama, lima liha. Karena dia orang kaya. Cari yang kaya. Yang kedua, liha sabiha. Karena dia keturunan orang baik-baik. Cari keturunan orang baik-baik. Yang ketiga, lijama liha. Karena dia cantik. Cari yang cantik. Dan yang keempat, lidiniha. Karena dia orang taat beragama. Cari orang yang taat beragama. Kalau berkumpul keempat-empatnya, rasanya surga dunia sudah. Coba lihat. Suami mana sih yang tidak bangga punya istri cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, lalu taat beragama? Atau istri mana sih yang tidak bangga punya suami ganteng, kaya, keturunan orang baik-baik, dan taat pula beragama? Tapi kan terus terang, yang kumpul keempat-empatnya kan boleh dibilang jenis makhluk langka ini. Sulit. Kadang-kadang cantik, kaya, akhlaknya kayak setan. Ada saja kurangnya. Oleh karena ada saja kurangnya, lalu Nabi memberikan stressing, penekanan. Fazbar bizatiddin taribat iyadak. Pilih orang yang taat melaksanakan agama, niscaya hidupmu akan berkah. Jadi motivasi suatu pernikahan hendaknya agama. Apa rahasianya? Mari kita lihat. Kalau orang memilih pasangan karena rupa yang cantik semata-mata, silakan, tapi jangan jadi motivasi utama. Kalau rupa yang cantik jadi alasan utama, saya yakin rumah tangga tidak akan tahan lama. Sebab apa? Pertama, yang namanya cantik itu relatif. Artinya bergantung siapa yang memandang. Yang menurut saudara cantik, menurut saya belum tentu cantik. Yang kata saya cantik, menurut saudara barangkali itu yang jelek. Relatif. Saya kalau ditanya orang, Ustaz, siapa perempuan paling cantik di dunia ini? Tentu saja saya jawab, istri saya. Apa saudara lalu protes? Salah Ustaz, yang cantik istri saya, bukan istri Ustaz. Saya bilang, masa bodoh saya gak ngurusi istri sampean. Cantik itu relatif. Sehingga di kalangan para ahli cinta, ahli cinta, sampai sekarang masih jadi perdebatan. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta, apa cinta yang membuat orang jadi kelihatan cantik? Dua-duanya bisa terjadi. Mungkin karena cantik orang jatuh cinta, dan bisa juga karena sudah kadung cinta orang kelihatannya jadi cantik. Tapi yang jelas, cantik relatif. Yang relatif tidak bisa dijadikan sandaran utama. Yang kedua, yang namanya cantik itu temporer. Artinya berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Sekarang dia cantik, of course. Sedang sweet seventeenan, sedang honeymoon, sedang bulan madu, sedang pengantin baru, tentu saja cantik. Punya dia anak satu, kecantikan mulai menurun. Punya dia anak dua, kulit mulai keriput. Punya dia anak tiga, apalagi tak pandai bersolek. Udahlah, onderdil mulai pada copot. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, selesailah rumah tangga sampai di situ. Yang ketiga, di atas langit, rupanya masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik. Kalau cantik yang kita kejar, kita akan jadi petualang yang pindah dari perempuan satu ke perempuan yang lain. Cinta bajak laut namanya. Di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Saudara hadirin yang saya hormati, padahal sate dengan singkong itu kan bedanya cuma di tenggorokan. Kalau sudah masuk ke dalam perut, kenyangnya barangkali sama. Malah barangkali besok pagi kalau keluar lebih bau, lebih tidak enak baunya sate itu daripada singkong.
0: Makanya orang kalau sudah nikah oleh Nabi dipesan,
1: apabila kamu di jalan melihat perempuan yang membuat kamu kagum, cepat-cepatlah pulang ke rumah.
0: Sebab apa?
1: Sebab yang perempuan cantik di jalan kau lihat itu punya, istrimu juga di rumah punya. Gak percaya, cobalah pulang, akurin, sama itu.
0: Silahkan cari yang cantik, tapi jangan dijadikan motivasi utama.
1: Yang kedua, kalau perkawinan, pernikahan cuma karena harta,
0: silahkan cari yang kaya. Tapi kan harta itu, kata Imamul Ghazali,
1: al-mal zillun zail, harta bagaikan bayangan.
0: Sore di sebelah barat, tengah hari di tengah, sore pindah ke sebelah timur. Hari ini dia kaya, besok dia bangkrut, roda itu berputar. Kalau harta dijadikan pilihan utama,
1: boleh jadi dalam hidup berumah tangga ada pepatah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang.
0: Artinya pun
1: rumah tangga tidak akan tahan lama.
0: Yang ketiga, kalau karena keturunan, persilahkan
1: cari keturunan yang baik-baik.
0: Namun toh pada akhirnya orang diajarkan bahwa kita ini mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain, tetapi ditentukan oleh kepribadian kita sendiri. Sekarang kalau karena agama, Nabi berikan penekanan fazfar bidzatid din taribat yada. Pilih orang yang taat beragama, niscaya hidupmu akan beruntung. Apa rahasianya?
1: Tidak lain rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini artinya kita sudah masuk kepada bagian ketiga, bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh baginda Nabi.
0: Saudara, bagaimana sih rumah tangga Rasul itu?
1: Kelihatan dari dua ucapannya, pendek, singkat, tapi punya pengertian filosofis yang mendalam.
0: Dua kalimat saja beliau bilang tentang rumah tangganya, yaitu
1: baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku.
0: Bayangkan, kalau seorang suami sudah mampu berkata macam begitu, bahagia hidupnya.
1: Ini barangkali tantangan buat kita semua.
0: Mampukah kita di rumah tangga berkata semacam perkataan beliau tadi?
1: Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagi.
0: Padahal dari sejarah kita baca, Rasul itu rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun korma. Sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang tiga butir korma. Tempat tidurnya bukan alga spring bed atau Dunlop pillow macam kita punya. Di rumahnya tidak ada mebel spaghetti model yang lagi ngetop-ngetopnya. Entah di tengah rumah macam itu,
1: beliau sanggup berkata, baiti jannati.
0: Kenapa kita yang hidup di zaman di mana fasilitas mestinya lebih menunjang,
1: kok malah banyak yang berkata sebaliknya? Baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Padahal dilihat dari segi materi, rumahnya bertingkat, mobilnya serba berkilat, uangnya banyak berlipat-lipat, istri pun cantik memikat, kadangkala boleh jadi jumlahnya 4.
0: Tapi tiap hari kiamat. Kenapa ini?
1: Marilah kita lihat. Ternyata rumah tangga Rasul itu motivasinya tidak lain agama.
0: Agama menuntun suami dan istri masing-masing untuk tahu kewajiban dan tahu haknya. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, lalu hak diberikan, akan timbul pengertian, understanding. Kalau sudah ada saling pengertian, akan timbul ketenangan, feeling of security. Dan ketenangan, tangga utama untuk mencapai yang disebut bahagia.
1: Itu sebabnya hakikatnya membicarakan rumah tangga yang berdasarkan agama tidak lain adalah bagaimana seharusnya seorang suami melaksanakan kewajibannya dan seorang istri melaksanakan tugasnya.
0: Artinya, kewajiban suami itu apa? Kewajiban istri itu apa? Kewajiban istri, hak suami. Kewajiban suami, hak untuk istrinya. Menurut tuntunan dan tuntutan agama. Saudara hadirin, menurut hadis riwayat Abu Dawud dari Muawiyah bin Haidah, satu hari Rasul ditanya, "Ya Rasul, apa sih hak istri-istri kami ini? Artinya kewajiban kami sebagai suami ini apa?" Rasul menjawab, "Pertama, antat'amaha iza ta'imta. Kau beri istrimu makan sebagaimana engkau makan." Kewajiban seorang suami yang pertama. Kewajiban yang menyangkut masalah pangan. Di sini rumah tangga berfungsi sebagai pengatur ekonomi. Seorang suami yang adil, makanan yang dia makan sama dengan makanan yang dimakan oleh istrinya. Adalah zalim seorang suami. Kalau punya duit dia mampir di restoran, dia makan yang enak-enak, opor ayam, rendang telur, gulai, kare dan sebagainya. Istrinya di rumah cuma toge sama kangkung tiap hari. Istri berhak nuntut karena itu hak dia. Nah, saudara hadirin, tetapi seorang istri pun kalau sudah diberikan nafkah oleh suaminya untuk mengatur makanan, dia harus pandai mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Menu yang teratur, gizi yang lengkap, dan saya kira yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu kan tidak berarti bahwa hidup ini harus serba mewah, tidak. Yang penting ada variasi sehingga tidak merangsang suami untuk makan di luar. Jangan misalnya tahu suaminya senang jengkol lalu tiap hari saja jengkol. Itu kan bisa kejengkolan suami. Dengan demikian, masalah yang kelihatannya sepele tetapi yang sebenarnya bisa menjaga keharmonisan atau malah keretakan rumah tangga harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Suami memberikan nafkah. Dari jumlah itu 60% lari ke kredit, 40% lari ke dapur. Tentu pada akhirnya sang suami akan merasa curiga. Padahal barangkali istrinya pun berniat baik, cuma hanya tidak ada keterbukaan di dalam mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan dapur. Inilah kewajiban yang pertama dari seorang suami, kewajiban yang menyangkut masalah pangan. Lalu yang kedua, wataksuha izaktasaita. Engkau beri istrimu pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Suami yang adil, pakaian yang dia pakai sama harganya dengan yang dibelikan untuk istrinya. Kecuali tentu kalau istrinya ridho. Zalim seorang suami, jikalau untuk dia misalnya dia beli pakaian yang mahal-mahal. Jasnya dia pakai Switzerland wool, sarungnya Samarinda. Kalau dia pakai sepatu, belilah sepatunya. Sementara istrinya cuma pakai kain belacu saja. Kenapa mesti begitu? Sebab, saudara hadirin, istri kita sebenarnya adalah bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik juga kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, tentu jelek juga nama kita disebut orang. Apalagi hidup bermasyarakat, kadang-kadang mulut usil itu kan sudah banyak macam ragamnya. Itu siapa sih perempuan yang jalan? Kenapa? Itu pakaian yang tidak dipakai sih, tidak mahal. Cuma pakaiannya serasi, pantas, enak dilihat. Oh, terang saja dia kan istrinya si Mi'un. Nah, Mi'un yang sedang tidur barangkali tidak tahu apa-apa, mendapat sebutan baik. Cobalah kalau istri kita semaunya saja, orang akan bilang, ah itu perempuan, kenapa saya gerah ngelihatnya. Mau ke pasar cuma pakai kutang saja. Tentu suami pun akan mendapat sebutan yang tidak baik. Cuma sang istri kalau sudah dibelikan pakaian oleh suami, termasuk alat-alat kecantikan di dalamnya, pakaian itu tentu dipakai niat pertama adalah untuk menyenangkan hati suami. Seorang istri yang memakai bedak untuk menyenangkan suami, misalnya tiap polesan bedak ada pahalanya. Dia pakai lipstik untuk menyenangkan hati suaminya, tiap goresan lipstik ada pahalanya, bernilai ibadah. Ini kewajiban yang kedua. Yang ketiga, wala tadribil wajha. Kalau marah, jangan memukul muka. Maksudnya apa ini? Kewajiban memberikan perlindungan sehingga si istri merasa ada tempat dia mengadu, ada tempat dia melarikan persoalan, ada tempat dia bergantung. Kalau marah jangan memukul muka, dan memukul itu pun upaya terakhir. Kalau tidak bisa dengan kata yang lemah lembut, agak sedikit keras katanya. Kalau dengan kata yang keras tidak juga bisa, pisah tempat tidur. Kalau memang tidak bisa juga dengan pukulan yang tujuannya bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik. Alla tadribal wajha. Kalau marah, jangan memukul muka. Dan memukul pun bukan jalan pertama, tapi upaya terakhir dengan tujuan bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik sang istri. Kewajiban untuk memberikan perlindungan. Yang keempat, wala tuqabbih. Jangan memburuk-burukkan istrinya. Kewajiban menjaga nama baik. Sebab apa? Dalam satu bahasa yang indah, Al-Quran menjelaskan bahwa suami istri itu laksana pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Lihatlah alangkah indah gaya bahasa Al-Quran ini. Diibaratkannya suami istri seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian itu kan jadi kebanggaan. Saya bangga memakai baju seperti ini. Saudara bangga memakai baju yang saudara pakai. Artinya, seorang suami harus berusaha menjadi suami kebanggaan istri. Dan seorang istri pun harus berusaha menjadi istri yang dibanggakan oleh suaminya. Jangan yang malah kemudian disesali. Itu kan kalau sudah marah, orang kadang-kadang ucapannya gak terkontrol. Istri marah sama suami, bang, nyesel gue punya laki kemarin. Sudah hilang lagi kebanggaan. Kalau kebanggaan hilang, wibawa pun hilang. Kalau wibawa sudah hilang, maka rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan. Yang kedua, yang namanya pakaian itu kan menutup aurat. Itu tujuan pakaian yang terpenting. Artinya di sini, kalau seorang istri mempunyai kekurangan, suamilah yang menutupi. Kalau seorang suami mempunyai kekurangan, istri juga harus berusaha menutupi. Jangan kekurangan suami diceritakan di pasar umum, atau kekurangan istri dibuka di mana-mana. Itu namanya suami istri tidak berfungsi sebagai pakaian, malah justru saling membuka aurat masing-masing. Iyalah kadang-kadang penyakit ini. Kadang-kadang yang namanya perempuan dari rumah itu berangkat ngaji katanya. Sampai di pengajian apa? Suaminya diakur-akurin. Ah, Bayu bagaimana suami? Wah, suami saya payah. Dipayahkannya suaminya di mana-mana. Atau aib dan kekurangan istri diceritakan di mana-mana. Orang bertanya, gimana mas istrinya? Oh, gak maju. Loh, kenapa istrimu kan cantik? Iya, soal cantik sih iya. Tapi tidurnya kok ngiler ini. Nah, ini kan gak perlu yang macam begini. Ini tidak bisa menjaga apa yang disebut security informasi. Just, fungsi pakaian sebagai suami istri tidak berjalan di dalamnya. Saling menjaga kehormatan diri. Ini yang keempat. Yang kelima, wala tahjur illa fil bait. Jangan berpisah dari istri kecuali di rumah. Maksudnya begini. Kalau satu hari seorang istri suami marah kepada istrinya, enggak usah istri itu disuruh pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah mertua lalu diusir, tidak. Cukup pisah tempat tidur saja. Ini mana maknanya wala tahjur illa fil baiti.
2: Umpamanya, dek, malam ini saya sedang tidak enak pikiran. Kau tidur di kamar belakang lah, saya kamar depan.
0: Cukup pisah tempat tidur saja. Tidak perlu istri dipulangkan ke rumah orang tuanya. Nanti umpamanya tengah malam turun hujan, udara dingin, pikiran berubah, berasa perlu. Kan tinggal manggil. Tidak jauh, secara psikologis ajaran semacam ini bisa kita terima.
2: Saudara hadirin yang saya hormati, ini pada prinsipnya kewajiban-kewajiban seorang suami. Kewajiban yang menyangkut masalah pangan, sandang, perlindungan, memelihara kehormatan, dan menjaga ketenangan di rumah tangga dengan menyelesaikan persoalan rumah tangga itu secara intern. Jangan belum apa-apa sudah mertua diundang, orang tua dibon. Persoalan belum tentu selesai, tapi masalah sudah meluas. Cobalah kita selesaikan intern dulu. Kalau kemudian ternyata dianggap perlu mengundang orang tua, mertua, keluarga, baru kita upayakan ke arah itu. Ini kewajiban suami dan ini merupakan hak istri. Lalu bagaimana kewajiban istri sekarang ini? Istri kewajibannya merupakan hak untuk suami. Saudara, dari hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Ali bin Yazid dari Abi Umamah, Nabi bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zaujatin salihah." Bagi seorang mukmin, sesudah dia mempunyai sifat takwa kepada Allah, tidak ada yang lebih membawa manfaat selain daripada istri yang salihah.
0: Istri salihah itu yang bagaimana? Yang hidup mampu melaksanakan kewajibannya. Apa kewajibannya?
2: Kata Nabi, pertama, in amaroha ato'adhu.
0: Kalau diperintah, dia taat. Kewajiban istri yang pertama, taat kepada suaminya. Begitu besar kewajiban taat kepada suami, sampai-sampai Nabi pernah menyatakan,
2: "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha."
0: Kalau saja boleh, sampai-sampai Nabi pernah menyatakan,
2: "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha."

0: berdosa. Umpamanya, pengantin baru, si istri kebetulan santri. Malam minggu pesta, besoknya hari Senin. Si istri sudah kadang biasa hidup sebagai santri, hari Senin puasa sunnah. Dia bilang sama suaminya, "Bang, besok saya mau puasa sunnah nih, hari Senin." Kata suaminya, "Kalau kau puasa juga kau kejam. Lalu kau puasa aku disuruh ngapain?" Tidak diizinkan oleh suami dia puasa juga. Bukan saja tidak mendapat pahala, malah berdosa. Sampai amalan yang sunnah pun tidak diizinkan oleh suami, berdosa. Apalagi amalan yang mubah. Apalagi amalan yang tidak ada dasar hukumnya, perintahnya. Sepanjang perintah suami tidak untuk maksiat kepada Allah, istri wajib untuk taat. Dalam hadis lain kita temukan Nabi bersabda, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyihi." Kalau seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur. Ini bahasa kinayah. Manggil ke tempat tidur kan tentu enggak perlu penjelasan. Masa mau nyambel di tempat tidur kan enggak. Fa'abat. Si istri tidak mau. Lantaran istri tidak mau, suami jengkel. Fabata ghadbana 'alaiha. Sampai dalam jengkelnya tidur. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Istri macam itu dilaknat, dikutuk oleh malaikat sampai datang waktu pagi. Kewajiban untuk taat. Namun sebaliknya, seorang suami pun jangan mentang-mentang istri wajib taat lalu overacting. Segalanya main tunjuk, segalanya main komando, segalanya main perintah. Sebab contoh yang diberikan oleh Rasul tidak begitu. Rasul kita baca dalam sejarah, menjahit bajunya sendiri. Memperbaiki kasutnya sendiri. Artinya yang bisa ya dikerjakan tanpa harus menggantungkan semuanya kepada sang istri. Kewajiban untuk taat. Nah, penutup tentang taat ini ada sebuah hadis pula di mana baginda Nabi bersabda, "Ayyumamra'atin matat wa zaujuha anha radin dakhalatil jannah." Kalau seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Artinya, kalau seorang istri meninggal, ya dia tukang ngaji, ya tukang sholat, ya suka puasa, ya gemar sedekah, tapi meninggal suaminya tidak ridho, pintu surga belum dibukakan sampai suaminya ridho kepadanya. Ini menggambarkan tentang besarnya kewajiban taat seorang istri kepada suaminya. Ini kewajiban pertama. Lalu kewajiban yang kedua, kata Nabi, "Wa in nazara ilaiha sarathu." Kalau dipandang oleh suaminya, dia pandai menggembirakan, menyenangkan hati suaminya. Menjadi istri yang pandai menyenangkan hati suami. Siapa contohnya? Kita lihat misalnya istri Nabi diantaranya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi pertama kali menerima wahyu berhadapan dengan malaikat Jibril, beliau kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Setibanya di rumah beliau berkata, "Zammiluni ya Khadijah, Khadijah selimuti saya." "Kenapa bang?" "Barusan datang malaikat Jibril, dia katakan begini-begini, saya khawatir Khadijah." Khadijah tahu suaminya sedang gelisah. Sebagai istri yang bijak beliau tampil, apa katanya? "Kalla ma yukhzikallahu abada." "Tidak apa-apa bang, jangan khawatir, Allah tidak akan menyusahkan abang buat selamanya." Ini istri yang pandai menyenangkan hati suami. Suami pulang dagang dari pasar, rugi. Istri tampil. Itulah bang, romantikanya dagang. Masa selamanya saja untung sekali-sekali lah, rugi. Si suami kan tidak terlalu pusing kepalanya. Jangan sudah di pasar rugi, sampai rumah istri pidato, peletar, peletor, macam petasan.
1: Dasar suami gob.

0: Goblok, dagang saja rugi. Sudahlah di pasar rugi, sampai ke rumah digoblok-goblokin. Itu nanti suami kan bisa kena penyakit yang disebut broken home. Penyakit enggak betah di rumah. Seorang istri kalau suami sudah kena penyakit tidak betah di rumah, itu mesti siap-siap mental untuk dimadu. Nah, jadi kalau tidak dimadu bagaimana? Berusaha bikin betah suami di rumah. Suami pulang kantor jam 2, setengah 2 dandan, kalau perlu setel habis. Kalau perlu, kelihatan suami akan datang, bukakan pintu, sambut dengan senyum. Apalagi kalau senyumnya Pepsodent. Saya kira suami bagaimanapun lelahnya, peras keringat, banting tulang pulang mencari nafkah, kalau kembali di rumah disambut dengan senyum, hilang capeknya. Tapi bayangkan, sudahlah di kantor capek, peras keringat, banting tulang, sampai pulang di rumah yang nyambut cuka sama kukusan. Udah asem, monyong. Suami mana yang kerasan tinggal di rumah? Menjadi istri yang pandai menggembirakan, menyenangkan hati suaminya. Bahkan diizinkan bohong untuk menyenangkan hati suami. Umpamanya, suami kebetulan habis obyeknya gol. Karena ingin menyenangkan istri, mampir di pasar beli kain batik. Suami tidak tahu bagaimana kain batik yang bagus, beli saja sembarangan. Sudah kainnya kasar, warnanya norak, harganya yang mestinya murah jadi mahal. Dibawa pakaian itu pula. Istri lihat dan tahu kalau ini batik jelek, norak, kasar, harganya pun murah. Tapi dia ingin menyenangkan hati suaminya. Suaminya tanya, bagaimana dek kain batik ini? Waduh bang, bagus betul kain ini. Pinter benar abang milih warna ini. Emang yang kayak begini ini bang, coba lihat tetangga kita mana ada yang pakai kain kayak begini. Ya memang gak ada, jelek. Suami senang tentu. Lalu kain itu oleh istrinya, ngaji dipakai, keundangan dipakai, tidur dipakai, masak dipakai, nyuci pun dipakai. Suami makin bangga, wah kain yang saya beliin dipakai terus ini. Lain pula istrinya, dalam hati dia berpikir, biarin deh gue pakai terus biar cepat hancur, gak ada urusan. Coba kalau waktu itu si istri jujur. Dasar laki goblok, beli kain kayak begini, sono pulangin. Nah, mungkin suami yang sudah payah-payah mau menyenangkan hati istrinya malah berbalik pikirannya. Saudara hadirin, ini kelihatannya penting untuk menjaga suasana keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga. Begitu pula pengertian seorang suami. Rasul pernah pulang dari masjid agak larut malam, rupanya banyak orang bertanya. Ketuk pintu, assalamualaikum. Sampai 3 kali tidak dibukakan pintu. Rupanya Aisyah lelap benar tidurnya. Rasul sadar beliau pulang kemalaman. Dan tahu istrinya capek bekerja di waktu siang. Asyraful anbiya wal mursalin ini menghormati istrinya. Salam 3 kali tak dibukakan pintu. Bukan marah. Malah gelar sorban di depan pintu. Di situ beliau tidur. Tengah malam Aisyah mau sholat. Buka pintu, terkejut lihat suaminya tidur di depan pintu. Dibangunkan, begitu dibangunkan Rasul lebih dahulu berkata, Aisyah, maafkan saya. Saya pulang terlambat memang sebab banyak yang bertanya di masjid. Sudahlah tidur di depan pintu, begitu dibukakan, beliau dulu yang minta maaf. Sulit jadi suami semacam ini. Yang enak kalau sudah enggak dibukain pintu, istri kepulesan, lalu sekali buka pintu, kan yang enak kita tunjuk jidatnya, lo tidur kayak tembok ya. Saudara hadirin, menjadi istri yang pandai menyenangkan hati suaminya. Sebab tidak ada seorang suami bisa sukses, baik di medan tugas, di masyarakat, di kantor, di toko, di tempat manapun, kalau tidak ditunjang oleh peran serta dari para istrinya. Karena itulah perempuan walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, sebenarnya sangat menentukan. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana, sanggup menjadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. merangsang ketamakan suami. Istri dibakar oleh tetangganya.
1: Bang, kenapa? Kau kan di kantor kepala bagian. Lalu? Tangga kita pegawai kecil saja, bang. Tapi coba lihat istrinya kalau pakai gelang kayak pelek beca, bang, gelangnya. Kau kepala bagian gak bisa beliin saya macam gitu, kepala bagian goblok.
0: Lalu bagaimana, Bu? Gaji saya kan sudah jelas segitu. Iya, kamu kan kepala bagian. Apaan kayak di kantor sabet?
1: Kalau sudah main sabet-sabetan begini, sudah merangsang suami untuk berbuat yang tidak baik.
0: Kecil, tidak begitu kelihatan, tapi sangat menentukan. Istri yang soleh, yang bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu pandai menyenangkan hati suaminya. Ini kewajiban istri yang kedua. Yang ketiga, wa in aqsama alaihi abarrathu. Kalau suami memberikan sesuatu, dia pandai berbakti, menjadi istri yang pandai bersyukur kepada suami.
1: Kita ingat ketika pulang Mi'raj kan Rasul bercerita, saya dalam perjalanan itu diperlihatkan neraka, kata Rasul. Saya lihat kok isinya kok lebih banyak perempuan daripada laki-laki.
0: Nah, sahabat heran, ya Rasul, lebih banyak perempuan?
1: Iya.
0: Apa mereka tidak sholat?
1: Sholat?
0: Apa mereka tidak pernah hadir di majelis taklim?
1: Oh, rajinan dia sama suaminya.
0: Ada apa, benda pernah baca Quran?
1: Rajin. Lalu kenapa kok isinya kebagian besar perempuan? Rasul menjawab, hunna yakfurnal asir. Mereka umumnya tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Hujan panas setahun dibalas dengan hujan sehari. Kalau suaminya sedikit salah sudah kehilangan pertimbangan, tertutup seluruh kebaikannya. Yang kelihatan cuma salahnya saja. Maka sebaiknya di dalam hidup berumah tangga, baik suami maupun istri itu masing-masing sedia timbangan. Kalau satu saat suami salah, istri ambil timbangan. Timbang, suami saya salahnya ini, jasanya ini. Bertahun-tahun dia hidup mencari nafkah buat saya, membelikan pakaian untuk saya, mencarikan makan untuk saya. Salahnya ini, timbang mana lebih banyak salahnya atau benarnya. Dengan demikian kita akan bisa menghasilkan keputusan objektif. Giliran istri yang salah, suami yang ambil timbangan, ukur mana lebih banyak, baiknya atau salahnya. Kalau tiap kita masing-masing punya timbangan, insya Allah nilai-nilai objektif dari suatu pertimbangan akan bisa kita temukan dalam mengambil keputusan. Istri yang pandai berbakti membalas budi daripada suaminya.
0: Kewajiban yang keempat dari seorang istri, wa in ghaba anhu nasahathu fi nafsiha wa malihi. Kalau suami tidak ada di rumah, dia pandai menjaga kehormatan dirinya dan pandai menjaga harta suaminya. Tidak mencari kesempatan dalam kesempitan.
1: Suami lembur, istri ngompreng.
0: Dan pandai menjaga harta suaminya.
1: Nah, coba lihat. Kalau seorang suami ada uang di kantongnya 100 rupiah. Ada tukang minta pengemis. Istri ambilkan saja tanpa izin suaminya uang di kantong suami 100. Dia sedekahkan. Niatnya tentu baik.
0: Si istri dapat dosa.
1: Si suami dapat pahala.
0: Perbuatan sedekahnya itu betul. Tapi mengambil uang tanpa izin suami itu yang salah.
1: Dan ternyata salah itu lebih besar daripada pahala yang dia lakukan lantaran bersedekah itu.
0: Kalau ini terwujud, maka suasana saling mempercayai akan tumbuh. Kalau sudah saling mempercayai, rasanya akan terwujud kedamaian dan ketenangan. Suami meninggalkan rumah dengan perasaan tenang, istri pun melepas suami dengan perasaan damai, tanpa was-was, tanpa curiga, dan sebagainya. Dan ini modal yang paling utama mewujudkan saling kepercayaan dalam membina hidup bahagia. Saudara, jadi dengan demikian, kewajiban suami dan kewajiban istri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagaimana membina rumah tangga berdasarkan tuntunan agama merupakan hal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengan satu kesimpulan, rumah tangga Nabi bahagia karena rumah tangga itu disinari oleh ajaran-ajaran agama. Sehingga timbul saling pengertian membawa kepada ketenangan. Dan ketenangan sesungguhnya tangga utama mencapai rumah tangga bahagia. Tanpa materi, orang memang sulit untuk bahagia. Tapi materi semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan hidup bahagia. Banyak isak tangis berbunyi di rumah-rumah mewah. Dan banyak sendak gurau, tawa dan canda. Tawa lerai di rumah-rumah sederhana. Artinya suka dan duka, sedih dan gembira, susah dan bahagia. Bisa ada di gubuk reot dan bisa juga ada di rumah mewah. Ternyata bukan harta semata-mata yang menopang dan menjamin hidup itu akan bahagia. Tapi satu rumah tangga yang dipancari oleh sinar agama. Di bawah naungan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Si istri taat melaksanakan ajaran agama. Suami taat, lalu anak-anak pun hidup dalam suasana yang religius. Dari sana tumbuh pancaran sinar keagamaan. Irama agama mengalun dalam kehidupan rumah tangga kita. Berfungsilah dengan demikian rumah tangga sebagai tempat di mana kita mengamalkan ajaran agama kita. Alangkah nikmat satu rumah tangga. Istri ahli ibadah, suami pun ahli ibadah, anak-anak pun terbiasa oleh lingkungan untuk hidup melaksanakan suatu ibadah. Dan keberhasilan di rumah tangga awal untuk menuju keberhasilan di masyarakat, di tempat tugas, dan di tempat-tempat lainnya. Sebaliknya, kehancuran rumah tangga akan selalu menjadi awal kehancuran karier di masyarakat, di tempat kerja, dan di tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu, berangkat dari hal semacam inilah, maka kita berkeyakinan rumah tangga yang bahagia ialah rumah tangga yang didasarkan kepada ajaran agama. Sehingga tercapailah kebahagiaan hidup di dunia yang langsung menopang kepada kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Dengan harapan, mudah-mudahan dari setiap rumah tangga muslim memancar sinar-sinar agama. Menjadi kubu-kubu pertahanan di mana kita menegakkan ajaran agama. Dan pada akhirnya nanti akan tercipta masyarakat yang agamis. Terwujudlah ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368, At-Taqwa, ramah, berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian, saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya. AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia berkata, saat kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, akan datang kepada kalian sekarang ini seorang lelaki penghuni surga. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang datang dengan bekas air wudu masih mengalir di jenggotnya dan tangan kirinya memegang terompahnya. Keesokan harinya, Rasulullah mengatakan seperti perkataannya yang kemarin. Lalu muncullah laki-laki itu lagi, persis seperti kedatangannya pertama kali. Kemudian di hari yang ketiga, Rasulullah pun berkata demikian lagi. Dan kembali lagi yang datang adalah laki-laki itu. Dan kembali yang datang adalah laki-laki itu. Persis kejadian yang pertama. Setelah Rasulullah beranjak, Abdullah bin Amr bin As membuntuti laki-laki itu sampai ke rumahnya. Lalu Abdullah berkata kepadanya, aku telah bertengkar dengan ayahku, kemudian aku bersumpah untuk tidak mendatanginya selama 3 hari. Bila kau mengizinkan, aku ingin tinggal bersamamu selama 3 hari. Lalu laki-laki itu pun menjawab, ya boleh, silakan saja. Abdullah menceritakan bahwa ia telah menginap di tempat laki-laki itu selama 3 hari. Dia melihat orang itu sama sekali tidak bangun malam untuk bertahajud. Hanya saja, setiap kali dia terjaga dan menggeliat di atas ranjangnya, dia selalu membaca zikir dan takbir sampai ia bangun untuk sholat subuh. Selain itu, kata Abdullah, aku tidak pernah mendengarnya berbicara kecuali yang baik-baik saja. Setelah 3 malam berlalu dan hampir saja aku menyepelekan amalnya, aku terusik untuk bertanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak pernah terjadi pertengkaran dan tak saling menyapa antara aku dan ayahku. Aku hanya mendengar Rasulullah berkata tentang dirimu 3 kali, bahwa akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga, dan sebanyak 3 kali kaulah yang datang. Maka aku pun ingin bersamamu agar aku bisa melihat apakah amalanmu itu dan nanti akan aku tiru. Tetapi ternyata kau tidak terlalu banyak beramal. Apakah sebenarnya yang membuatmu bisa mencapai apa yang disabdakan Rasulullah? Lalu ia menjawab, aku tidak mempunyai amal kecuali yang telah engkau lihat sendiri. Kemudian ketika aku hendak pulang, ia pun memanggilku dan lalu berkata, benar, amalku hanya yang kau lihat. Hanya saja, aku tidak mendapati pada diriku sifat curang terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Aku juga tidak iri pada seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Maka Abdullah bin Amr berkata, inilah amal yang telah mengangkatmu pada derajat yang tinggi, dan inilah yang berat kami lakukan.

Seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor, ada yang dikenal dengan sebutan Abu Mukhlaq. Ia adalah seorang pedagang yang biasa mendagangkan barangnya sendiri dan barang orang lain. Ia sudah biasa membawa barang dagangan keliling daerah. Laki-laki ini adalah seorang ahli ibadah dan sangat waras. Suatu waktu, ia pergi untuk berdagang. Di tengah jalan, ia dicegat oleh seorang rampok yang membawa pedang. Rampok tersebut berkata, "Letakkan semua bawaanmu, sebab saya akan membunuhmu." Lalu Abu Mukhlaq berkata, "Apa yang engkau inginkan dariku, harta atau nyawa?" Lalu si rampok berkata, "Saya tidak menginginkan hartamu, tetapi saya menginginkan nyawamu." Abu Mukhlaq berkata, "Kalau begitu, berilah saya kesempatan untuk melakukan sholat 4 rakaat sebelum engkau membunuhku." Si rampok berkata, "Silakan, lakukan semaumu." Maka Abu Mukhlaq mengambil air wudhu, lalu sholat 4 rakaat. Doa yang dibaca oleh Abu Mukhlaq pada sujud yang terakhir adalah, "Wahai Zat yang maha baik, wahai pemilik ars yang agung, wahai Zat yang melakukan segala sesuatu

tandingannya demi cahayamu yang memenuhi tiang-tiang arsmu. Saya meminta agar engkau melindungi dari rampok ini. Wahai Maha Penolong, tolonglah saya. Wahai Maha Penolong, tolonglah saya. Wahai Maha Penolong, tolonglah saya. Tiba-tiba datang seorang penunggang kuda yang membawa tombak kecil yang diletakkan di antara dua telinga kudanya. Ketika rampok tadi melihat penunggang kuda yang datang, ia memandang ke arahnya. Si penunggang kuda tadi menusuk rampok tersebut hingga mati. Setelah berhasil membunuh rampok, penunggang kuda tersebut menghampiri Abu Mukhlaq. Ia pun berkata kepadanya, "Berdirilah engkau." Kemudian Abu Mukhlaq bangun dan berkata, "Siapakah engkau? Demi bapa dan ibuku, hari ini engkau sungguh dijadikan penolongku oleh Allah." Penunggang kuda pun berkata, "Saya adalah salah seorang malaikat yang berada di langit keempat. Engkau tadi berdoa dengan doamu yang awal, sampai saya mendengar bunyi gemerincing di pintu langit. Kemudian engkau berdoa dengan doamu yang kedua, sehingga saya mendengar penghuni langit pun ribut. Kemudian engkau berdoa dengan doamu yang ketiga, sehingga saya mendengar perkataan, 'Itu adalah dua orang yang sedang terpepet.' Maka saya meminta kepada Allah agar memberi kekuasaan kepadaku

Di kalangan Bani Israel, ada seorang raja yang sangat piawai dalam menunggang kuda. Kemampuan menunggang kudanya selalu mengundang decak kagum masyarakat. Selama dirinya menjadi raja, tidak pernah ada orang yang mampu mengalahkan balapnya. Suatu hari dia meminta kepada adipatinya untuk menyediakan kuda yang paling gagah dan paling tinggi. Dia ingin menunjukkan kepada orang-orang kehebatannya dalam berkuda. Maka dihadirkanlah kuda tersebut di hadapan sang raja. Sang raja segera menaiki kuda tersebut, lalu mulai memacu kudanya dengan kencang. Dia menunjukkan kehebatannya dengan sombong. Dia pun sempat sesumbar, "Siapa yang dapat menandingi kehebatanku dan dapat mengejar kencangnya lari kudaku?" Lalu di saat dirinya sedang memicu kuda dengan kencang, tiba-tiba seorang laki-laki lusuh yang berpakaian compang-camping yang menghadang kuda raja yang sedang lari kencang tersebut. Laki-laki itu memegang pelana kuda dan langsung menghentikannya. Sang raja pun berkata, "Kenapa kamu berani-beraninya memegang kudaku dan menghalangiku? Kamu tahu kuda siapa ini?" Lalu laki-laki itu berkata, "Saya tahu sekali, kuda ini adalah milik raja. Namun, saya punya keperluan kepadamu yang sangat mendesak." Kemudian raja tersebut berkata, "Tunggu dulu sampai saya turun ke bawah." "Tidak perlu turun, Tuan Raja, sebab keperluannya hanya sebentar saja." Lalu raja pun berkata, "Kenapa engkau tidak menyampaikannya kepada bawahan-bawahanku? Mereka ada di sekitar sini." Lalu laki-laki tersebut berkata, "Oh, keperluan ini tidak boleh terdengar oleh orang lain dan hanya oleh telingamu." Lalu raja berkata, "Apa sih keperluanmu?" Laki-laki itu pun berkata, "Tolong telingamu didekatkan kepadaku." Maka sang raja mengasongkan telinganya ke arah mulut laki-laki yang berpakaian compang-camping itu. Lalu laki-laki itu pun berkata, "Saya ini malaikat maut yang bertugas mencabut nyawamu sekarang." Betapa terhentaknya sang raja mendengar apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut. Bagaikan halilintar di siang bolong, tubuh sang raja bergetar bagaikan terkena penyakit demam tinggi. Ia pun lemas dan hampir saja terjatuh di atas kudanya. Lalu raja tersebut berkata, "Saya minta diberi kesempatan pulang ke rumah untuk menemui istri dan keluargaku." Kata laki-laki itu, "Tidak bisa, sebab waktu habis umurmu adalah saat ini pula." Maka sang raja dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan duduk di atas.

Pada masa jahiliyah, Abu Bakar Ash-Shiddiq dikenal sebagai seorang saudagar yang besar. Ketika berniaga ke Syam, ia bermimpi bahwa matahari dan bulan ada di dalam kamarnya. Ia mengambil dan memeluk erat matahari dan bulan dan dipeluk di dadanya dan menutup dengan selendangnya. Begitu bangun, ia langsung mendatangi pendeta Nasrani dan menanyakan mimpinya. Ketika tiba, ia segera menceritakan mimpinya dan meminta pendeta untuk menafsirkan mimpinya tadi. Kemudian pendeta itu bertanya, "Dari mana Anda?" Jawab Abu Bakar, "Saya dari Mekah." "Dari suku apa Anda?" "Saya dari suku Tayyim." Lalu pendeta bertanya lagi, "Apa pekerjaan Anda?" Kata Abu Bakar, "Saya berdagang." Lalu pendeta berkata, "Akan muncul pada zaman Anda seorang laki-laki dari Bani Hashim. Ia bernama Muhammad dengan julukan Al-Amin. Ia menjadi nabi terakhir. Andai kata ia tak ada, maka Allah tak akan menciptakan langit dan bumi serta isinya. Juga andaikan dia tak ada, Allah tak akan menciptakan Nabi Adam, para nabi dan para rasul. Ia sebagai penutup para nabi. Anda akan menjadi pemeluk agamanya, Anda akan menjadi pembantu dekatnya. Inilah tafsir mimpi yang Anda alami itu." Kemudian pendeta itu meneruskan kata-katanya, "Sifat dan ciri laki-laki itu telah kudapatkan di Taurat, Injil dan Zabur. Sesungguhnya saya telah memeluk Islam untuknya. Akan tetapi saya melakukannya dengan sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Nasrani yang lain." Usai Abu Bakar mendengar penjelasan pendeta tersebut, hatinya jadi ciut. Ia ingin sekali bertemu Nabi. Cepat-cepatlah ia melangkahkan kaki menuju Mekah, mencarinya dan mendapatkannya. Abu Bakar cinta sekali padanya. Sekejap pun ia tak melepaskan pandangannya dari Nabi. Hal itu berjalan lama sekali. Kemudian suatu hari Nabi bertanya. Kata Nabi, "Setiap hari kau datang kepadaku dan duduk bersamaku. Mengapa engkau tidak masuk Islam?" Lalu jawab Abu Bakar, "Jika kau seorang Nabi, pastilah kau mempunyai mukjizat." Kemudian Nabi berkata, "Apa tidak cukup dengan mukjizat yang kau lihat dalam mimpimu ketika di Syam dan ditafsirkan oleh seorang pendeta yang telah masuk Islam?" Begitu mendengar hal itu, Abu Bakar langsung mengucapkan syahadat dan memeluk Islam dengan baik.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kyai Haji Ahmad Rosidi HS. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah sehatkan badannya, amin ya Rabbal. Yang terhormat guru kami Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kyai Haji Taufiqur Rahman SQMA, yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah sehatkan badannya, amin ya Rabbal. Yang terhormat Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kyai Haji Ahbab Ahfaz SAG, Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Ustadz Haji Syuhada, beserta seluruh para pejabat dan alim ulama'

0: takzim dan hormat saya. Para bapak-bapak yang ganteng-ganteng, para ibu-ibu yang cantik-cantik, para nenek-nenek yang imut-imut, para remaja Islam baik putra dan putri, putri dan putra yang saya cintai dan yang mencintai saya. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Saya mau tanya, Bapak Ibu kenal sama saya? Kemarin saat puasa ada acara Akademi Sahur Indonesia Indosiar, Bapak Ibu lihat? Kirim SMS apa enggak? Kagak. Pantesan gua kalah. Alhamdulillah, pada hari ini saya hadir, saya masuk, saya kagum, saya salut, saya bangga sama orang Ujung Harapan Asri Ar-Rahmah. Kenapa? Karena saya masuk ke tempat ini, Masya Allah, jamaah yang hadir banyak sampai luar-luar. Padahal semalam habis begadang, rumah saya kebanjiran. Tapi Masya Allah, kita hadir kemari dengan wajah tersenyum, dengan hati bahagia. Karena apa? Karena kita ingin memperingati orang yang sangat istimewa, yang diistimewakan oleh Yang Maha Istimewa. Iya apa iya? Oi, oi, betul apa betul? Orang yang hebat, yang diistimewakan oleh Yang Maha Hebat. Maka kita hadir kemari sesuai dengan perintah Allah, wa zakirhum min ayyamillah, dan ingatkanlah kepada mereka tentang hari-hari Allah. Ada salat Idul Adha, ada salat Idul Fitri, dan salah satunya adalah Maulid. Kenapa kita peringati? Karena kita kenal Allah lewat Nabi. Benar. Iya. Maka pantaslah kita sebagai umatnya untuk cinta kepada Nabi. Bu, cinta sama Nabi. Lebih cinta Nabi apa suami? Pak, cinta sama Nabi. Cinta Nabi apa istri? Kalau orang ngaku cinta, maka harus ada bukti. Suami cinta istri, ada bukti. Istri cinta suami, ada bukti. Orang tua cinta sama anak, ada bukti. Maka kata guru saya almarhum almaghfirlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, beliau mengatakan, kalau kita cinta sama Nabi, beda dengan kita cinta sama suami. Beda. Beda. Beda. Udah. Kalau kita cinta kepada Nabi, rajin baca solawat, Kalau kita cinta kepada Nabi, laksanakan ajaran-ajaran Nabi. Kenapa kita cinta sama Nabi? Karena Nabi sangat cinta kepada kita. Kepada kita. Kepada yang di pojok mangap aja. Ya Allah, ustadznya ganteng banget ya. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Di saat Nabi dalam kondisi sakaratul maut, di ujung lidahnya beliau mengatakan ada tiga. Yang pertama, as-salah, as-salah, as-salah, salat, salat, salat. An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa. Wanita, wanita, wanita. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umat. Beda dengan kita kalau kita nanti mau meninggal dunia. Yang dipanggil anak kita, Din, Mamat, kemari. Nanti kalau bapakmu meninggal, tolong tanah yang di depan masjid jangan lu jual. Emang kenapa, Pak? Jalanan raya. Kalau dijual diomelin sama Pak Lurah Teluk Pocong. Nanti kalau gua mati, rumah yang di belakang jangan lu jual. Kenapa, Pak? Kontrakan orang. Maka ini satu peringatan yang diingatkan kepada kita adalah as-shalah. Karena dalam Al-Quran dikatakan, dalam surah Maryam ayat 90, nanti pada akhir zaman akan ada dua kecenderungan manusia. Yang pertama, adha'us shalah. Mereka akan senang meninggalkan sholat. Maka sholat menjadi pembeda antara mukmin dan kafir. Menjadi pembeda antara manusia dan binatang. Yuk kita ngobrol yuk. Saya tanya bapak ibu, manusia makan? Jawab, manusia makan. Monyet? Manusia minum? Monyet? Manusia tidur? Monyet? Manusia sholat? Monyet? Yang kagak sholat kayak? Yang bilang elu bukan gua. Kalau kita punya suami, suami kita kagak sholat, suami kita kayak? Yang bilang elu. Kalau kita punya istri, istri kita kagak sholat, punya istri? Kalau kita punya anak, anak gak sholat, punya anak kaya? Satu keluarga kagak sholat, keluarga? Punya tetangga kagak sholat, tetangga ama? Satu kampung kagak sholat, kampung? Yang bilang bukan gua. Maka guru saya almarhum almaghfurlah Bapak Kyai Haji Nur Ali, beliau pernah bilang dalam logat Betawinya, gua heran, gua bingung. Kalau lihat umat Islam pada susah, pada melarat, padahal kalau sholatnya rajin, ibadahnya rajin, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Ini seiring sejalan dengan firman Allah, wa'mur ahlaka bisolah wastobir alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar kalau lagi sholat. Saya tanya Bapak Ibu, kalau sholat tarawih pinginnya lama apa cepat? Kalau yang cepat yang untung anak muda, kasihan aki-aki. Kata anak muda saat mau takbir, "Ki, bangun. Gua capek, sholatnya kebuatan cepet. Lu duduk, lu diri, lu diri, lu duduk. Ntar juga lu duduk sama kayak gua." Tuh aki-aki numpang adem doang di masjid. Sabar kalau lagi sholat. Ada tetangga saya sholat buru-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, kenapa sinya sholat buru-buru? Gua lagi rame, sinetron kesukaan gua, tukang bubur naik haji lagi seru. Ya ampun, subuh-subuh, Robi berangkat ke masjid sama Haji Muhyiddin. Robi cerita kalau besok ulang tahun pernikahan sama Rumana yang kedua. Nonton juga, katanya. La nas'aluka rizqan, kalau kamu sholat aku gak akan minta rezeki dari kamu. Nahnu narzukuka, akan tetapi kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Saya tanya Bapak Ibu, bumi punya siapa? Allah. Langit punya siapa? Air punya siapa? Rezeki punya siapa? Kalau kita dekat sama Allah, maka Allah akan dekat sama kita. Kalau kita dekat sama Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Yakin, yakin, ya, masukin dalam hati. An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa. Fa inna halaka bani Israilan nisa. Khawatirlah kepada wanita, karena tegak dirinya bangsa pada wanita. Kemarin diadakan penelitian di Universitas Udayana. Dalam penelitian tersebut ada 2,3 juta penduduk Indonesia yang melakukan aborsi. Dilakukan oleh para remaja, ini artinya apa? Setiap 15 menit ada orang yang menggugurkan kandungan. Kalau 5 tahun yang lalu, kita termasuk 5 besar orang-orang Indonesia yang terbanyak menonton video porno di internet. Dan parahnya, sekarang ini kita dapat julukan nomor 1 berdasarkan keterangan koran Republika. Na'udzubillahi min. Bu, bu, makanya saya pesan jaga anak perempuan kita. Saya tanya Bapak Ibu, kalau lagi naik motor, di depan ada anak SMA pakai baju ketat. Bajunya ke atas, roknya ke bawah. Suami kita di belakang, kira-kira tutup mata, buka mata. Kemarin saya jalan-jalan melakukan kunjungan ke Malaysia. Dari berbagai macam daerah ada yang pakai baju minim, ada yang pakai baju muslim. Giliran yang pakai baju minim, saya lihat dosa. Kagak dilihat, cuma tutup mata, astagfirullah. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku yang dipanggil adalah kita. Nanti di padang mahsyar yang dipanggil adalah kita. Nanti saat dibangkitkan dari kubur, yang dipanggil oleh Nabi adalah kita. kita, maka wajar kita peringati maulidnya Nabi karena Nabi sangat cinta kepada kita. Saya pengen ceramah banyak, tapi udah ada guru saya, Bapak Kyai Haji Taufiqur Rahman. Ibarat main tinju, saya pemanasan. Saya tanya Bapak Ibu, udah panas apa belum? Jangan-jangan ada yang kagak mandi. Kalau saya banyak ceramah, saya rasanya kurang takzim. Nanti kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru saya, guru kita. Namun sebelumnya, karena saya juga udah janji duluan sama orang Tambun Selatan, jadi abis ceramah saya langsung berangkat. Saya udah ditelepon baik dari tadi. Oke? Baik, terima kasih. Jalan-jalan ke Jakarta, pala botak kena sambel. Maksud hati ingin terus berkata-kata, saya khawatir semua pegel. Buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian, itulah nama buah-buahan. Kuntilanak naik sepeda nabrak tiang listrik, kuntilanak bego. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah SWT.

Jadi fitrah itu, ini saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan.

0: Nih, Dede nggak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada

0: Ada dengan nama toko Gudang Anak. Reisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar enggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam.

0: satu-satunya orang Kristen dengan nilai hijrah, maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah.

0: Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim?
2: Hmm.
1: Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat biasa, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu,
2: butuh
1: Pak?
2: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat,
1: mm-hmm.
2: biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun, 9 tahun,
1: mm-hmm.
2: itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan
2: ya,
1: gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril kan, Jibril, itu Umar gimana sih itu dia? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang didulai oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu, dan jamur, mencegah gigitan

0: gemuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
4: Engkong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
4: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
4: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
4: Lahir 48?
3: Iya.
4: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
4: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih...
3: gagah.
4: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
4: Jadi, Engkong dari... Muara Gembong, jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
3: Radio Attaqwa, pakai Nur Ali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa, punya obat gini.
4: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
3: Udah lama.
4: Mm-mm.
3: Pas begitu, pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
4: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
4: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali.
4: Heeh.
3: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
4: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
4: Alhamdulillah.
3: Iya, yang mati griming-griming tuh.
4: Griming-griming.
3: Di anu baik.
4: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
4: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya,
4: gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
4: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
4: Iya.
3: Jadi kerasanya ini mendingan gitu.
4: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
4: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
4: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
4: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang
4: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan
4: gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak
4: gitu.
3: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
4: Gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
4: Kata tetangga.
3: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10,
4: Yeah.
3: Udah beli itu, ntar kita
4: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Ya pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
4: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
4: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
4: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
4: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ketika kita ruku kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis

0: Ada masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
3: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
2: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
1: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
0: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
0: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
1: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, mendi menusan ya sang emang. Umah lawang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Hai, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon ma. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis katek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kayak konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kayak kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya, kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'ah, berarti harus diperbaiki.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali.

0: kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan,

0: revitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antuk min nabillahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap.

0: dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Zilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Zilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Zilena.

Alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamd, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Gak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoin ya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya, takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: wala na kamuhatan.
1: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
2: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anaknya

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kelanjutan dari pembicaraan kita tentang serial para nabi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang Nabi Daud ini merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Yakub. Pada diri Nabi Sulaiman bertemu kebesaran dunia dan kebesaran akhirat. Ia beliau seorang raja, ia beliau seorang rasul, ia beliau seorang pemimpin agama, ia juga beliau adalah seorang pemimpin negara. Alangkah idealnya memang jikalau ulama menjadi umara, atau jikalau umara adalah seorang ulama. Dengan posisinya sebagai ulama, maka nilai kepemimpinannya terpelihara dari segala macam bentuk penyelewengan. Dan dengan kedudukannya sebagai umara, dia akan lebih efektif memberikan komando kepada rakyatnya untuk hidup melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi oleh karena orang yang sekaligus jadi ulama dan umara termasuk jenis makhluk langka, maka agama hanya akan memberikan pesan agar yang bernama ulama dan umara saling bekerja sama untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat. Ulama adalah ulama, umara adalah umara. Jikalau keduanya bisa berjalan dan berdampingan dengan baik, rakyat akan jadi nikmat. Tapi kalau keduanya centang perenang, tentu rakyat akan jadi kiamat adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa figur Nabi Sulaiman adalah figur yang bertumpu kebesaran dunia dan akhirat? Kita lihat dari sejarah bahwa Allah memberikan mukjizat kepada para rasulnya biasanya sesuai dengan kecenderungan umat yang dihadapi pada waktu itu. Umat yang dihadapi Nabi Musa alaihi salam adalah umat yang senang kepada kegagahan, suka kepada bentuk badan yang kuat. Oleh karenanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa berupa kekuatan, baik tongkat maupun tenaganya. Sebaliknya, umat di zaman Nabi Isa alaihi salam cenderung berbangga dengan kemahirannya di bidang ilmu kedokteran dan ketabiban. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah mukjizat yang bisa mengatasi semua itu, sehingga Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, belang, bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecenderungan umat kepada kemampuan bersyair, sehingga ketika itu yang dihargai adalah ujung tombak dan ujung pena. Ujung tombak dalam arti pahlawan perang dan ujung pena dalam arti seniman dan penyair. Maka di antara mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quranul Karim, yang keindahan gaya bahasanya tidak seorang penyair pun sanggup menandinginya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kebesaran dan kemegahan dunia, kekuatan dan kejayaan menjadi ukuran. Kita tahu bahwa Jalut yang dihadapi oleh Nabi Daud adalah seorang yang bertubuh besar dan gagah perkasa, yang dalam sejarah lebih kita kenal dengan nama Goliat misalnya. Maka tidak heran kalau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa merupakan mukjizat yang bertumpu antara kebesaran dunia dan kebesaran akhirat, sebagai raja dan juga sebagai nabi. Tetapi yang patut menjadikan pelajaran buat kita terhadap seluruh kebesaran yang diberikan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Haza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru." Semua ini, kekuasaan dan kebesaranku, kejayaan dan kekayaanku, adalah anugerah Tuhan untuk menguji diriku, adakah aku menjadi bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya. Alangkah baiknya jikalau ucapan Nabi Sulaiman ini kita bisa resapi dan kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Seorang pedagang yang berhasil berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seorang pejabat dengan kedudukan tinggi berkatalah seperti perkataannya Nabi Sulaiman. Seorang ulama dengan posisi sebagai pemimpin yang non-formal berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seluruhnya berkata, "Haza min fadli Rabbi." Seluruhnya ini adalah karunia Allah untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur atau aku menjadi ingkar karenanya. Inilah sekelumit tentang kebesaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada usia 13 tahun, beliau sudah mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Daud dengan meninggalnya Nabi Daud alaihi salam. Dan sejak itu, keistimewaan-keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam sudah nampak dalam kehidupan. Beberapa keistimewaan bisa kita catat dari pribadi Nabi Sulaiman ini. Pertama, beliau cerdik, cerdas, dan bijaksana. Dan tentu saja harus begitu. Kalau Rasul goblok, mana ada umat yang mau ikut. Tetapi kecerdikan dan kecerdasan serta sifat bijaksana ini nampak dari beberapa kisah yang pernah dihadapinya. Pertama, di saat beliau berumur 11 tahun, ketika itu yang menjadi raja adalah ayahnya Nabi Daud, datang mengadu seorang petani bahwa sawah ladangnya, tanaman-tanaman yang ditanamnya habis dimakan oleh binatang ternak dari tetangga di sebelahnya. Maka ia mengajukan usul agar binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan saja kepadanya. Nabi Daud meluluskan permintaan petani ini, tapi Nabi Sulaiman berkata, "Ayah, maafkan saya. Kalau boleh saya mengajukan usul, jangan seluruh binatang ternak gembala itu diberikan kepada petani. Akan lebih baik kalau binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan kepada si petani selama 1 tahun. Apabila ia berkembang biak, beranak, hasil susunya seluruhnya selama 1 tahun itu boleh dimanfaatkan oleh petani tadi. Dengan demikian saya rasakan ini merupakan satu yang lebih adil ketimbang yang tadi itu." Keputusan Nabi Sulaiman ini diterima baik oleh ayahnya, oleh si petani, dan oleh si gembala tadi. Pada usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan kecerdikan, kecerdasan, dan sifat yang bijaksana. Contoh yang kedua, ada 2 orang ibu yang pada saat akan bekerja di ladang, masing-masing menaruh, meletakkan bayinya di satu tempat, lalu keduanya pun asyik pergi bekerja. Sedang kedua ibu itu bekerja dengan asyiknya, datanglah seekor serigala menerkam salah seorang anak bayi tadi dan kemudian dibawanya. Tinggallah anak bayi seorang. Ketika kedua ibu tadi kembali ke tempat dia meletakkan anaknya, maka keduanya lalu berebut anak yang satu itu. Jadi kasus berebut bayi rupanya memang sudah ada dari dulunya. Yang satu berkata itu anaknya, yang lain mengakui itu pun juga anaknya. Akhirnya keduanya mengadu kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing ngotot, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, "Kalau kamu berdua tidak ada yang mau mengalah, sudahlah begini saja. Berikan bayi itu kepada saya, akan saya belah 2 supaya adil. Masing-masing kamu bawa sarang sepotong." Ibu yang seorang berbinar matanya, kelihatannya gembira dengan keputusan itu. "Saya setuju Nabi Sulaiman, ini keputusan yang sangat adil. Betul, belah 2 saja bayi itu." Tapi ibu yang seorang malah berurai air matanya, membasahi pipinya. "Ya Sulaiman, daripada tuan belah dua anak itu, biarlah berikan saja kepada ibu yang mengaku tadi itu. Tidak sampai hati saya melihat anak yang begini ini harus menjadi korban. Biarlah dia diasuh oleh ibu yang mengakuinya tadi, asal dia tetap hidup." Nabi Sulaiman tersenyum lalu berkata kepada ibu yang berurai air mata tadi, "Ambillah anak ini, Bu, karena ia memang benar anak ibu." Sebab sekejam-kejamnya hati seorang ibu tidak akan sampai melihat anaknya dibelah dua. Adapun engkau ibu yang gembira, engkau sesungguhnya ibu yang kurang ajar. Cuma sekedar ngaku-ngaku, buktinya anak mau dibelah dua kamu setuju. Ibu macam apa kamu anak dibelah dua setuju? Akhirnya ibu yang satu itu menerima hukuman yang setimpal karena mengakui sesuatu yang bukan haknya. Di sini kita lihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukti yang ketiga, pada waktu beliau mengadakan jihad fi sabilillah, beliau mengadakan mobilisasi dana. Tidak cuma manusia, binatang seluruhnya ikut memberikan sumbangan. Ketika datang gajah, gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam nyumbang burung. Datang burung nyumbang balang. Datang balang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau ngelihat balang nyumbang semut ketawa. "Hei semut, Nabi, hei balang, Nabi Sulaiman kamu berikan semut untuk apa kayak gitu kecilnya? Liatin dong saya nyumbang kebo," kata gajah. Nabi Sulaiman tersenyum seraya bersabda, "Al hadiyatu biqadril muhdi." Pemberian itu memang sesuai dengan kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau itu wajar saja, gajah besar sumbangannya pun besar. Sebaliknya kalau balang nyumbang semut itu juga memang pantas, balang kecil sumbangannya pun kecil. Yang tidak wajar kalau ada balang mau nyumbang kerbau, ada gajah nyumbang semut. Di sini kelihatan watak yang bijaksana dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini merupakan ciri keistimewaannya. Setiap rasul dibekali dengan sifat ini yang namanya sifat fatonah, cerdik, cerdas dan bijaksana, yang ini memang merupakan mukjizat. Kecerdasan seorang rasul tidak merupakan hasil sekolahan, tapi merupakan bimbingan wahyu semata-mata, dan ini yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Jadi jangan lalu ngambil dalih rasul aja enggak sekolah pintar lalu ikut enggak sekolah ya goblok terus. Itu khususiat kok. Sifat yang namanya fatona itu merupakan bimbingan daripada wahyu. Adapun manusia, jikalau dia mau cerdik, jikalau dia mau cerdas, jikalau dia mau bijaksana, dia harus belajar. Ya lewat bangku sekolah, ya lewat teman bergaul, ya lewat bertanya kepada orang-orang pandai, atau autodidak dengan hidup banyak membaca dari kehidupan ini. Dengan demikian nilai kecerdikan, kecerdasan dan kebijaksanaannya akan bisa meningkat adanya. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah sehingga bisa menguasai angin, jin, bahkan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Menguasai angin, beliau bisa menundukkan angin ribut dan memerintahkannya angin itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 81 kita temukan, "Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha." Dan bagi Sulaiman, ia mampu menundukkan angin ribut yang bertiup menurut perintahnya ke permukaan bumi yang kami berkahi di dalamnya. Menguasai angin, barangkali istilah sekarangnya, memahami betul meteorologi. Itu sebabnya mukjizat hanya diberikan kepada rasul, orang yang jiwanya sudah stabil. Coba kalau potongan kita diberikan keistimewaan bisa ngatur angin, saban sehari main angin. Gak boleh ada orang kita keselit, kesel sama orang undang angin, hantam saja. Maka mukjizat semacam ini hanya diberikan kepada orang yang jiwanya sudah stabil. Ada satu cerita, namanya juga cerita, tapi kebenarannya mendekati. Seorang wali di tanah Jawa, sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah itu. Namanya wali, kalau di Jawa kan pakai belangkon. Dia sembahyang di Masjidil Haram, ini ada orang Arab usil, tumben ngelihat belangkon. Ini apa di tengah masjid? Dia tepak belangkon itu, miring di atas kepala. Begitu belangkonnya miring, tanah kayaknya ikut miring. Sehingga penduduk heran, ini apa tanah jadi miring begini? Lalu ada seorang wali juga yang alim dan mengerti, lihat-lihat di tengah Masjidil Haram ada belangkon miring di atas kepala. Ay, jangan-jangan ini sebabnya ini. Dia samperin, dia dananin lagi tuh belangkon rata, tanah kelihatannya kayak rata lagi. Keistimewaan seperti ini pun hanya diberikan kepada orang yang jiwanya memang sudah stabil. Coba kayak kita diberikan keistimewaan kayak begitu, main belangkon melulu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, juga bisa menguasai jin, memerintahkan jin, dan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Kita bisa lihat dalam surah As-Saba ayat 12 misalnya. Demikian juga tentang mengerti bahasa binatang. Pada satu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya lewat di satu lembah. Lembah itu kebetulan lembah semut. Ketika mereka lewat di lembah itu, Raja Semut lihat dari kejauhan, dia pidato kepada rakyatnya para semut itu. Apa katanya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wahum la yash'urun. Jadi ini Raja Semut melihat Nabi Sulaiman datang bersama seluruh bala tentaranya, dia pidato kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku rakyat semut, di mana saja suara saya bisa didengar. Lembah itu kebetulan lembah semut. Ketika mereka lewat di lembah itu, Raja Semut lihat dari kejauhan, dia pidato kepada rakyatnya para semut itu. Apa katanya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wahum la yash'urun. Jadi ini Raja Semut melihat Nabi Sulaiman datang bersama seluruh bala tentaranya, dia pidato kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku rakyat semut, di mana saja suara saya bisa didengar. Perhatian, perhatian. Ini Nabi Sulaiman mau lewat dengan seluruh bala tentaranya. Kamu semua supaya masuk ke dalam lubang kamu masing-masing. Sebab kalau kamu enggak masuk ke lubangmu masing-masing, akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak tahu kalau kamu kena injak. Masuklah semut itu seluruhnya ke dalam lubangnya masing-masing. Nabi Sulaiman senyum, fatabassama dhahikan min qawliha. Mendengar ucapan Raja Semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum lalu berkata, apa katanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari watak kesombongan. Mendengar Raja Semut berkata semacam itu, beliau senyum lalu berkata, wahai Allah, tetapkan kiranya hati saya ini untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang Engkau karuniakan kepada saya. Karena nikmatku, nikmat yang Engkau berikan kepadaku, saya mengerti bahasa binatang. Karena mengerti bahasa binatang, saya mengerti seruan Raja Semut itu. Tetapkan saya untuk selalu bersyukur ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan ini, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya, dan tetapkan saya untuk selalu melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari sifat kesombongan. Mungkin kalau sombong yang lahir, begitu dengar Nabi Sulaiman bahwa semut ngomong begitu, beliau akan berkata, iya masuk gede buruan. Tapi kan tidak. Malah beliau perintahkan bala tentaranya, pasukan berhenti. Ada apa Nabi Sulaiman? Di depan kita ada kerajaan semut. Mereka lagi kocar-kacir masuk ke sarangnya masing-masing. Tunggu sampai mereka masuk dan kita bisa lewat dengan aman tanpa harus menginjak-injak mereka. Bala tentaranya di stop dan berhenti. Ternyata kebesarannya tidak menyebabkan ia lalu memandang remeh sampai kepada makhluk yang bernama semut sekalipun. Masih tetap dihargainya sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang perlu menjadi contoh kita semua. Sebab orang bilang kadang kacang sering lupa akan kulitnya. Kadang posisi kita yang tinggi menyebabkan kita lupa dari mana kita berasal. Kadang harta yang kita miliki menyebabkan kita lengah dari mana kita datang. Akhirnya yang timbul adalah sifat sombong dan angkuh. Ibarat kata orang, kacang lupa dengan lanjarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kebesaran dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang perlu kita jadikan tamsil dan ibarat dari kebesaran ini? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, keadilan sebagai umara yang berpadu dengan kebijaksanaan sebagai ulama. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kalau pada satu saat ajal merenggut Tuhan, Tuhan berlalu meninggalkan kami sekalian, kita berpisah untuk selamanya ya Rasul. Dalam kondisi semacam itu, azhrul ardi khairul lana ambatniha. Mana yang lebih baik ya Rasul buat kami kalau sudah ditinggalkan oleh Tuhan? Permukaan bumi atau perut bumi yang lebih baik?" Ini pertanyaan dengan bahasa kinayah. Permukaan bumi maksudnya hidup. Perut bumi maksudnya mati. Orang kalau sudah masuk ke perut bumi kan habis. "Ya Rasul, kalau engkau sudah tidak ada meninggalkan kami semua, mana yang lebih baik buat kami, hidup atau mati?" Bukan main pertanyaan ini. Di satu sisi menggambarkan cintanya sahabat kepada Nabi, sehingga kalau tidak bisa mati bersamaan, biarlah mati beriring saja. Di lain pihak juga mencerminkan bingungnya sahabat kalau sudah ditinggalkan oleh Rasul. Atas pertanyaan ini, apa jawab Rasul? "Kamu enggak usah khawatir. Walaupun aku sudah tidak ada, kembali ke Hadratullah Azza wa Jalla, meninggalkan kamu semua, kamu tidak usah bingung. Dengan syarat, idza kana umara'ukum khiyarukum wa amrukum syura bainakum wa aghniya'ukum askhiya'ukum fa zahrul ardi khairul lakum min batniha." Kalau saja para umara, kalau saja pemimpin-pemimpin kamu adalah orang-orang yang terbaik di antara kamu, dan seluruh persoalan yang kamu hadapi dapat kamu musyawarahkan dengan baik, lalu orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang dermawan, ketika itu walaupun aku sudah tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Permukaan bumi lebih baik daripada perut bumi. Dengan catatan tiga tadi, pemimpinmu orang yang terbaik di antara kamu, segala persoalan kamu musyawarahkan, dan orang kayamu orang dermawan. Walaupun aku tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Tapi sebaliknya kata Nabi, idza kana umara'ukum syirarukum, kalau umara'mu, pemimpin-pemimpinmu adalah orang-orang yang terjahat di antara kamu, wa amrukum ala nisa'ikum, dan segala urusanmu sudah diatur oleh perempuan, walaupun dia tidak naik di bidang eksekutif, tidak memegang kekuasaan, tapi kekuasaan bayangannya jauh lebih menentukan daripada kekuasaan yang sesungguhnya. Kalau perempuan sudah ikut campur mengaturmu, kemudian wa askhiya'ukum bukhala'ukum, orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang bakhil bin pelit alias kikir, maka ketika itu kata Nabi, fabatnul ardi khairul lakum min zahriha, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang zalim? perempuan yang sok kuasa dan orang-orang kaya yang bakhil dan pelit. Dalam kondisi semacam itu, bertemulah kita dengan yang bernama kiamat. Dan kalau sudah kiamat macam itu, kata Nabi, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Maka yang kita perlukan sekarang adalah kerjasama antara ulama dengan umara. Ulama bukan umara, umara pun bukan ulama. Harus saling kerjasama dan jangan saling memperalat. Kerjasama menurut bidangnya masing-masing, menjadi yang terbaik di bidangnya. Jangan sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi aktif lalu pindah jadi pemborong jembatan. Tidak sadar akan profesinya. Dan orang lalu tidak bisa berkata, apaan kiai mubalik, bisanya cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan perlu karya nyata. Mana ada ustaz kiai mubalik bikin irigasi, cuma pidato saja. Apa kemiskinan bisa diatasi dengan pidato? Ini juga orang tidak ngerti urusan. Wong Nabi saja ngajarin kok, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah, yang kemudian diterjemahkan dalam manajemen modern, the right man on the right job. Bahwa persoalan harus diserahkan kepada orang yang memang ahlinya. Lah kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti lurah mau ngajar fikih? Camatnya ngajar tafsir. Kacau jadinya. Makin ruwet jalur birokrasi, makin banyak orang meninggalkan profesi dan malah melaksanakan sesuatu yang bukan profesinya. Untuk memberesi keruwetan birokrasi, termasuk diantaranya menanamkan kesadaran profesi yang menimbulkan kebanggaan, dan kebanggaan yang membuahkan tanggung jawab terhadap profesi itu. Sebab orang kalau sudah bekerja menurut profesinya, walaupun tidak kaya, tapi hidupnya tenang. Kenapa? Karena panggilan jiwanya. Seorang kiai yang diajak ngobyek, walaupun obyeknya gol puluhan juta, kaya belum tentu tenang. Karena saya yakin bukan kesana panggilan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya kerjasama ulama membangun lingkungannya, ulama membangun manusianya, umara membangun lingkungannya, sehingga terciptalah wujud daripada pembangunan manusia seutuhnya, ya zahirnya, ya batinnya. Seluruh kita berpartisipasi, hanya bidangnya saja yang berbeda-beda. Jangan yang satu merasa lebih berjasa dari yang lain, jangan yang satu merasa lebih penting dari yang lain. Seluruh kita penting, seluruh kita berjasa, cuma bidang kita saja yang berbeda-beda. Inilah bahasa Quran, kullun ya'mal 'ala syakilatih. Setiap orang bekerja menurut profesinya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Satu hari ketika beliau sedang menginspeksi pasukan, berkumpullah pasukan beliau itu, ya tentara yang manusianya, ya pasukan jinnya, ya seluruh binatang-binatangnya berbaris. Beliau selaku inspektur upacara mengadakan inspeksi pasukan. Dari sekian pasukan-pasukan yang diperiksanya pada waktu itu, Nabi Sulaiman melihat tidak terdapat burung hudhud. Beliau bertanya-tanya, "Ma liya aral hudhuda am kana minal ghaibin?" Kemana burung hudhud? Orang lain pada kumpul, dia sendiri tidak ada. Awas kalau dia datang, kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat kemana dia, akan saya berikan sanksi dan hukuman. Ini namanya pemimpin yang bertanggung jawab toh. Seorang pun dari yang dipimpinnya tidak ada, menjadi pertanyaan. Tidak lama kemudian datang burung hudhud. Begitu datang lalu memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman. Kalau istilah sekarang, begitu dia sampai memberi berdiri hormat, lapor, kata hudhud ini. Bagaimana Hud-Hud? Maaf Tuan Raja, saya terlambat. Iya, kenapa terlambat? Patroli Tuan Raja. Kemana saja kamu patroli? Keliling. Lalu apa hasilnya? Inni wajadtu mara'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsun 'azim. Saya baru patroli ke satu negara yang bernama Sabah, Tuan Raja. Sabah, saudara tahu Sabah? Di mana itu? Dekat ibu kota Yaman sekarang. Di sana Tuan Raja, kata Hud-Hud ini, wajadtu mara'atan tamlikuhum, yang jadi raja perempuan. Kalau Tuan Raja Besar, Tuan orang laki. Ayah Tuan Raja Besar, Nabi Daud, laki. Ini mah model Tuan Raja. Orangnya rajanya Raja Besar, tapi perempuan. Tumben saya ngelihat ada raja perempuan, kerajaannya begitu besar. Begitu. Iya. Lalu dia jadi raja bagaimana? Ia mewarisi kerajaan ayahnya Sri Baginda Raja Sarahil. Ketika ayahnya wafat, dia naik. Walaha arsun azim, singgasananya besar, bagus, antik Tuan Raja. Terus bagaimana lagi? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Yang jadi pikiran saya Tuan Raja, dengan kekuasaan yang besar, mereka itu seluruhnya, seluruh bala tentaranya dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Mendengar ini Nabi Sulaiman tergerak hatinya. Waktu mendengar rajanya perempuan, kekuasaannya besar, belum tergerak. Tapi ketika sampai kepada yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari, di situ pribadi seorang rasulnya tergerak. Siapa nama ratu itu? Namanya Ratu Balkis Tuan Raja. Begini Hud-Hud, laporan kamu saya terima. Alasan kamu datang terlambat bisa dipertanggungjawabkan. Kamu tidak kena hukuman. Cuma begini saja Hud-Hud, karena kamu yang laporan, kamu yang tahu lokasi negaranya, kamu yang harus melaksanakan tugas ini. Apa Tuan Raja? Idhab bikitabi hadha fa'alqih ilaihim. Kamu berangkat lagi ke negeri Sabah, bawa surat saya, berikan kepada mereka. Umma tawalla anhum, kemudian kamu berpaling dari mereka, tapi jangan pulang. Fanzur madza yarji'un, lihat apa reaksi mereka setelah menerima surat ini. Baik Tuan Raja, baik. Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat kepada Ratu Balkis, dan surat itu dibawa oleh burung Hud-Hud tadi. Terbanglah si burung Hud-Hud ini ke negeri Sabah, masuk ke istana Ratu Balkis, dan surat itu jatuh di kamar Ratu Balkis. Diambil surat tadi, kemudian dibaca. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuk ke dalam agama Islam. Suratnya singkat, padat, ultimatum. Jadi enggak pakai bahasa kembang, enggak pakai bahasa basi, langsung kepada isi. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuklah ke dalam agama Islam. Ini yang disebut dakwah langsung tanpa pakai kembang. Saudara-saudara, menerima surat semacam ini, Ratu Balkis lalu ngumpulin para pembantu kerajaan, aparat pemerintah lah zaman sekarang, termasuk menteri-menteri, dipanggil sidang darurat di istana Ratu Balkis. membahas datangnya surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan para menteri, bagaimana Sri Ratu? Saya dapat surat. Dari mana? Dari Sulaiman. Katanya apa? Jangan kamu merasa lebih hebat dan lebih tinggi dariku. Datanglah kemari dan masuklah ke dalam agama Islam. Menurut pendapat tuan-tuan menteri, bagaimana surat ini? Apa kita penuhin permintaannya? Kita datang rame-rame masuk Islam? Oh, kata menteri, jangan dulu tuanku, gengsi dong. Kita ini kan kerajaan besar, tentara kita gagah, masa mau menyerah tanpa syarat? Ini kan kerajaan besar, tentara kita gagah, masa mau menyerah tanpa syarat? Soal nanti kita kalah atau menang itu soal lain, Tuan Perdana Menteri, Tuan Ratu. Tapi bahwa kita punya harga diri itu harus kita tunjukkan lebih dulu. Jadi menurut Tuan Menteri bagaimana? Kami sih nunggu komando Tuan Putri saja. Artinya, kalau boleh perang saja. Cuma mau nduluin, takut dikira nyelongcong. Kami sih gimana komando Tuan Ratu saja. Tuan Komando kan berangkat, kami segera berangkat. Terserah Tuan Putri, kami seluruhnya loyal, taat dan setia menunggu titah dari Sri Paduka Ratu. Terima kasih para menteriku, soal kesetiaanmu saya tidak meragukan. Tapi perang dimanapun selalu membawa kerugian. Kita menang rugi, tentu jatuh korban, apalagi kalau kita kalah. Dan raja-raja yang mengalahkan negeri-negeri lain selalu membawa kehinaan kepada negeri yang dikalahkannya. Jadi bagaimana? Sekarang begini saja, kita ambil jalan tengah. Lalu diplomasi dulu. Diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Dari sana nanti kita lihat reaksinya. Saya memang selama ini sudah dengar siapa itu Nabi Sulaiman. Katanya orangnya masih muda, masih bujangan, bijaksana, kekuasaannya besar, tentaranya hebat. Cuma kan baru berita, kita cek. Jadi diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman. Kita bawakan hadiah-hadiahnya. Yang mahal-mahal, mewah-mewah, menarik. Pokoknya yang terbaik di negeri kita, berikan kepadanya. Lihat reaksinya. Kalau dia tergiur dengan hadiah itu, dia raja, bukan nabi. Tapi kalau dia menolak hadiah itu, dia memang nabi. Dan apa reaksi kita nanti tergantung sikap Nabi Sulaiman. Aha, kalau begitu setujulah Ratu, itu memang bijaksana. Diplomasi dulu. Iya, jangan datang-datang main perang aja loh. Perang sih gampang, tapi ini kan ada meja perundingan. Sepanjang masih kita bisa menempuh jalan damai, damai saja dulu. Baik, maka diaturlah satu barisan diplomasi untuk menuju Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Rombongan terdiri dari 500 orang laki-laki dan 500 orang perempuan. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Yang laki dikendarai dengan kuda-kuda pilihan, dan yang perempuan dikendarai dengan keledai-keledai pilihan. Kuda dan keledai pun dihiasi begitu rupa, pelanaknya yang terbagus dilapis dengan sutra, sedangkan bawaan-bawaannya tidak lain daripada intan, berlian, mutiara, jamrut, yakut, kesturi, yang dilapis dengan sutra tenun yang asli. Pendeknya, hadiah yang serba wah. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung dari negeri Sabah bernama Munzir bin Amru. Ini ahli diplomasi dari negeri Sabah. Dipesanlah oleh Ratu Balkis, kalau datang nanti kamu ke negeri Sulaiman, sikapmu harus begini, begini, dan segala macam. Ditatar dulu, sebab ini mau diplomasi tingkat tinggi. Baik, Sri Ratu. Nah, sudah mendengar perundingan ini, burung hud-hud pulang. ke negeri Nabi Sulaiman, apel lagi, lapor Tuan Raja. Bagaimana Hud-Hud? Sikapnya mereka akan mengutus utusan dengan membawa berbagai macam hadiah untuk datang ke negeri kita. Baik. Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya, terutama para jin. Hei, tentaraku, khususnya kalian para jin, akan datang rombongan tamu besar ke negeri kita. Maka mulai saat ini saya komandokan, kamu bangun satu istana yang megah, yang belum pernah ada, dalam waktu yang relatif singkat. Dan lantai daripada istana itu harus dilapisi dengan kaca-kaca tebal yang bening, bawahnya diisi dengan air, diisi dengan ikan-ikan hias yang indah-indah. Baik Tuan Raja. Maka tentara Nabi Sulaiman, sejak manusia sampai binatang sampai jin, semuanya kerja bakti membangun istana yang megah. Sehingga sebelum rombongan kerajaan Sabah ini sampai, istana sudah selesai. Mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Begitu melihat lantainya gemerlapan air, masing-masing pada ngangkat kain. Takut kainnya basah. Waduh, ini istana kebanjiran begini. Kata Nabi Sulaiman, enggak usah diangkat kainnya, enggak usah. Ini dilapis kaca, cuma bawahnya memang kolam, kolamnya berisi ikan. Oh, bengong. Bengong. Bengong aja pada melongo mulutnya. Saudara-saudara, jadi persis orang yang tinggal di puncak gunung datang ke tengah-tengah kota. Kan noraknya minta ampun. Apaan aja ditunjuk. Apaan aja dilihat, apaan aja ditunjuk. Ini ya, itu ya, wah. Wah, sudah semuanya serba wah. Jadi kalau istilah tingkat diplomasinya, mereka sudah kalah mental. Dan itu sudah kemenangan pertama dari Nabi Sulaiman. Sudah shock. Mereka merasa negeri Sabah kaya, luar biasa, hebat. Begitu datang ke negeri Sulaiman, mereka jadi orang norak kayaknya. Sudah kumpul, nah selamat datang tuan-tuan ke negeri kami. Ada pesan apa? Majulah Munzir bin Amru. Tuan Sulaiman, bagaimana? Kami diutus oleh Sri Baginda Ratu Balkis untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang kami bawa ini. Intan, berlian, yakut, jamrut, kesturi, dan barang-barang mahal lainnya. Mudah-mudahan Tuhan bisa menerima dengan senang hati. Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu beliau berkata, Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum. Kamu mau memberikan saya seluruh hadiah-hadiah permata intan ini? Padahal apa yang telah diberikan Allah kepada saya jauh lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu. Kamu merasa bahwa saya kekurangan semua ini? Ketahuilah tuan-tuan, saya punya lebih banyak dari apa yang tuan-tuan berikan sekarang ini. Irja'ilaihim, bawa pulang kembali seluruh hadiah ini. Sampaikan salam saya kepada ratumu, Ratu Balkis. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kalau mereka tetap tidak mau datang menyatakan keislaman, kami yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara kami, yang mereka pasti tidak akan sanggup menghadapinya. Saudara bisa baca dalam surah An-Naml ayat 36. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang sudah silau dengan yang namanya upeti, hadiah, harta, secara mental dia sudah jatuh. Andai kata ketika itu Nabi Sulaiman menerima seluruh hadiah tadi, maka misi kerasulannya tidak akan jalan. wibawanya hancur dan dia tidak akan sanggup lagi mendakwahkan Ratu Balkis untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia akan jadi cemoohan di negeri Sabah. Ah, Sulaiman, ngomong aja dikasih hadiah telap. Nah, ternyata ada yang lebih mahal dari harta, ada yang lebih mahal dari intan dan mutiara, ada yang lebih mahal dari pangkat dan kedudukan. Apa dia? Harga diri. Dan itu yang langka sekarang ini. Lebih baik jalan kaki tapi kita bebas mendongakkan kepala kemanapun kita mau, daripada naik mobil empuk tapi mata nunduk saja gak berani ngeliat ke atas. Kehilangan harga diri. Ulama yang kehilangan harga diri akan menyelewengkan ayat. Pejabat yang kehilangan harga diri akan melakukan segala macam penyelewengan dan lain sebagainya. Harga diri sesuatu yang mahal, terutama di kota-kota besar, kota-kota yang menyandang gelar metropolitan. Biasanya harga diri ini sudah tidak dihiraukan orang lagi. Cuma untuk uang yang relatif kecil, cuma untuk kedudukan yang temporer, orang tidak segan-segan mengorbankan sesuatu yang paling mahal yang bernama harga diri. Akhirnya suap merajalela, sogok menjadi-jadi, semir pun menjamur, bahkan malah kadang-kadang jadi target. Sehingga ada pernah berita jabatan wakil gubernur katanya dikomersilkan. Siapa yang bisa memberikan sekian puluh juta dia akan naik. Ini kalau sudah begini, ya salam. Orang itu kalau memperoleh satu jabatan karena mengeluarkan banyak uang, percayalah saudara, begitu dia naik ke jabatan itu, langkah pertama yang dia lakukan, bagaimana supaya uangnya bisa kembali. Bukan bagaimana bekerja sebaik-baiknya, bukan bagaimana mensejahterakan rakyat sebaik-baiknya. Karena dia merasa naik jabatan banyak mengeluarkan uang, setelah dia naik, gimana supaya pulang modal dulu. Lebihnya kalau ada, baru bekerja buat rakyat. Itu pun kalau enggak keburu pensiun. Kadang-kadang malah lebih celaka lagi, kalau sudah mau pensiun baru bikin pemutihan. Wah, saya baru rajin iktikaf di masjid, pergi haji. Kenapa? Udah pensiun. Tapi waktu masih aktif, tanda tangan masih laku, nota masih dihargai, kata belece masih berwibawa, lupa berbuat untuk hari depan dirinya sendiri, yaitu akhiratnya. Konon lagi untuk umat dan agamanya. Jadi untuk mengabdi, berbuat baik kepada umat, berkhidmat kepada agama, iktikaf di masjid, tuan-tuan, tak usahlah nunggu sampai pensiun. Manfaatkan posisi yang tuan-tuan punya sekarang ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu pun masih bersyukur, masih bisa mengadakan pemutihan daripada tidak sama sekali. Cuma alangkah akan lebih efektifnya lagi kalau itu diawali pada saat kita masih mempunyai posisi kunci. Ini reaksi Sulaiman, saudara-saudara. Diberikan hadiah yang mahal, atau midunani bimalin, kamu mau nyogok saya dengan hadiah ini yang diberikan Allah lebih hebat dari yang kau bawa sekarang ini. Apa yang saya cari? Oleh Allah saya telah diberikan sesuatu yang lebih besar dari yang kau bawa. Sudah, bawa pulang saja, sampaikan salam kepada ratumu. Kalau dia tetap ngotot tidak mau kemari, saya yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara yang saya yakin sampean akan kewalahan ngadepinnya. Pulang, sampaikan salam saya, bawa seluruh hartamu. Diplomasi tahap pertama menang total. Nabi Su'apa, utusan Raja Sabah sudah kalah mental, kalah juga fisik. Pulanglah mereka dengan membawa kembali seluruh hadiah yang mereka ingin sampaikan tadi. Bisa dibayangkan mentalnya itu. Ya. Sama juga kita sudah punya niat ingin memberikan, menyogok seseorang, tahu-tahu yang mau disogok enggak nerima, pulang kayaknya muka akan belipet. Sulit ketemu orang. Jadi perasaan kita orang pada ngetawain aja. Padahal orang mah enggak tahu persoalannya. Tapi sikap mental sendiri itu. Jadi memang saudara-saudara, ini berkaitan. Walaupun yang mau nyogok banyak, kalau yang disogok enggak mau, enggak jadi. Walaupun ada yang minta disogok, kalau yang mau nyogok enggak ada, juga enggak nyetel. Nah ini nyetel, yang mau nyogok banyak, yang disogok pun ada. Jadilah perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai mereka di kerajaan Saba, mereka ceritakan itu. Ratu Balkis bengong. Ternyata yang saya dengar selama ini memang benar rupanya. Sulaiman bukan cuma raja, tapi juga rasul. Bukan cuma pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Lalu bagaimana, Sri Ratu? Biarlah saya pikir-pikir dulu. Pikir. Bagaimana ya? Sudahlah, begini saja. Kita sekarang berangkat ke negeri Nabi Sulaiman. Saya yang akan langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balkis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua, ada udang di balik batu. Kalau-kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balkis ini, dia bisa fly. Nah, istilah anak sekarang, dia bisa fly. Nah, siapa tahu kan, karena kecantikannya Nabi Sulaiman lalu jatuh hati dan Dewi Amor pun bicara, nanti bila mata bertemu mata, bibir ikut senyum, hati berdetak, maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan, percintaan tingkat tinggi. Kan lumayan dapat suami, dapat pacar seorang raja besar. Jadi dengan harapan ini berangkat langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balkis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua, ada udang di balik batu. Kalau-kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balkis ini, dia bisa fly. Nah, istilah anak sekarang, dia bisa fly. Nah, siapa tahu kan, karena kecantikannya Nabi Sulaiman lalu jatuh hati dan Dewi Amor pun bicara, nanti bila mata bertemu mata, bibir ikut senyum, hati berdetak, maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan, percintaan tingkat tinggi. Kan lumayan dapat suami, dapat pacar seorang raja besar. Jadi dengan harapan ini berangkatlah Ratu Balkis ke negeri Nabi Sulaiman. Hud-hud lapor lagi. Lapor. Gimana Hud? Ini Ratu Balkis yang mimpin sekarang. Baik, kita siap-siap. Begini saja, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit tampil. Saya. Kita siap-siap. Begini saja, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balkis ke sini?

Baik, kerjakan. Dalam waktu sekejap itu singgasana Ratu Balkis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman. Pasang di sini, biar dia dudukin nanti. Rubah sedikit biar dia enggak kenalin. Dirombak sedemikian rupa. Masuk Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Terjadilah kemudian di perundingan, perundingan semacam tingkat tinggi antara raja dengan raja. Bagaimana Tuan Ratu Balkis? Iya, Tuan Sulaiman. Iya, bagaimana? Saya kagum dengan kebesaran Tuan. Bukan kebesaran saya. Seluruhnya ini adalah karunia Allah kepada saya. Saya dengar Tuan-Tuan menyembah matahari. Padahal matahari tidak pernah memberikan apa yang Tuan kehendaki. Matahari tidak pernah menciptakan Tuan. Adalah lebih baik Tuan menciptakan, menyembah yang menciptakan matahari daripada menyembah matahari itu sendiri. Nabi Sulaiman, bagaimana kalau kita mengadakan, ya sambil berunding, sambil lobbying istilah sekarang. Baik, lobbying pun jadi. Berjalanlah meninjau seluruh pelosok istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti halnya bala tentaranya, Ratu Balkis juga sampai di lantai kaca, angkat kain. Kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat tuh kain. Ini bukan air, istana kaca. Bukan main kebesaran kamu. Melihat begitu kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balkis yang niatnya sementara mau melontarkan diplomasi asmara, lupa. Lalu apa katanya? Rabbi inni zolamtu nafsi. Ya Allah, selama ini saya benar-benar telah zolim kepada diri saya. Begitu banyak nikmat yang engkau berikan kepada saya. Saya jadi ratu dengan kekuasaan yang besar, mewarisi kebesaran ayah. Dengan kerajaan dan bala tentara yang gagah perkasa. Bukan saya bersyukur kepadamu, malah saya menyembah matahari. Inni zolamtu nafsi. Sungguh saya telah zolim kepada diri saya. Maka mulai sejak saat ini, aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Mulai sejak saat ini ya Allah, saya nyatakan diri, saya masuk Islam, bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Saya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Masuk Islam sebelum diplomasi asmaranya melayang, saudara-saudara. Sudah masuk Islam? Sudah. Nah, Ratu Balkis sekarang bagaimana? Ya Nabi Sulaiman, kalau saya masuk Islam, apakah kerajaan saya akan tunduk dan diatur oleh kerajaan Tuhan? Tidak. Kamu persilakan pulang ke kerajaanmu, atur negerimu menurut cara yang kamu mau, asal sesuai dengan perintah Allah. Saya bukan penjajah. Saya cuma mengajak kamu ke dalam Islam. Saya tidak ingin meluaskan wilayah saya. Asal kamu sudah masuk Islam, tugas sudah saya jalankan. Perkara kerajaanmu, kau pulang, kau atur, dan kau tetap jadi raja. Jangan merasa kalau sudah masuk Islam lalu kerajaanmu saya caplok. Islam bukan penjajah, Ratu Balkis. Baiklah Nabi Sulaiman, saya tahu. Tapi untuk melanggengkan kerjasama antara kerajaan Saba dengan kerajaan Tuan, caranya bagaimana? Mulai ngojok-ngojok. Dia enggak bilang, lu demen aja deh sama gue. Enggak. Cuma untuk jangka panjang. Jangka panjangnya Sulaiman, supaya kita tetap bisa kerjasama, caranya bagaimana? Ya supaya kerajaan berumur panjang, kau harus punya keturunan, kata Nabi Sulaiman. Itu kan berarti saya harus nikah. Memang. Tapi saya ratu. Suami saya kan paling kurang juga harus maharaja, sahansa. Ya sebenarnya sih cuma dia gak bilang aja. Di kerajaan gue gak ada yang setimpal, gue maunya sama elu. Itu kalau bahasa kita, cuma ini kan bahasa perempuan. Perempuan kan paling pinter nahan perasaan. Gak kayak orang laki. Orang laki kalau lagi mabok cinta, teler. Sama siapa aja dia cerita. Gua kan lagi demen sama Siano. Lain sama perempuan, dia paling bisa jaga perasaan. Saya kalau begitu, saya harus kawin dengan maharaja. Ya kamu tinggal pilih saja, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini Perdana Menteri pada mesem-mesem, udah paham ke arah mana maksudnya. Bagaimana kalau kita kukuhkan saja dua kerajaan ini, Nabi Sulaiman? Saya pun setuju kalau itu kamu mau punya mau. Wah, ini Perdana Menteri takbir semua. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman.

pun menikah dengan Ratu Balkis. Bergabunglah dua kerajaan besar itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah bertahun Nabi Sulaiman wafat, tidak seorang pun tahu karena beliau wafat sedang pegangan tongkat. Ketika tongkat dimakanin rayap, rapuh, baru beliau jatuh. Orang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Menurut riwayat, beliau wafat itu sedang sholat, karena sholat Nabi Sulaiman cuma diri saja, tidak pakai ruku dan sujud. Menurut riwayat lain, beliau sedang memandori jin dan tentaranya yang sedang kerja. Begitulah wafat beliau, kita bisa baca dalam surah Saba ayat ke-14. Setelah beliau wafat, Palestina diserbu oleh Raja Bukhtanasor atau Raja Nebukadnezar. Seluruh kebesaran Sulaiman di bumi hanguskan, istananya dihancurkan, intan permata dan kekayaan beliau dirampok, dan tinggallah kebesaran Sulaiman cuma legenda saja, yang kita kenal dengan istilah Haikal Sulaiman. Legenda, riwayat-riwayat yang sampai sekarang ini masih bisa kita telusuri kebenarannya. Saudara-saudara, inilah pertemuan yang singkat ini, walaupun serba singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan kesimpulan, seluruh anugerah yang ada pada kita hakikatnya karunia Allah. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas anugerah itu. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Selisih antara Nabi kita dengan Nabi Isa itu kan jauh sekali. Nabi kita itu lahir 600 tahun setelahnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa lahir ada 600 tahun kemudian baru Nabi Muhammad SAW. Nah, di masa setelahnya Nabi Isa wafat, itu 400 tahun ajaran Nabi Isa masih murni.
5: 400 tahun
4: setelah Nabi Isa meninggal. Nah, 200 tahun setelahnya, sebelum Nabi Muhammad lahir, berarti di tahun yang ke-500 dan yang ke-600 setelah Nabi Isa meninggal,
6: ya,
4: inilah terjadi tahrif, terjadi banyak perubahan-perubahan dalam Injil.
6: Ya.
4: Nah, yang pada akhirnya inilah yang disebut dengan zaman jahiliyah, masa fatrah, masa kosong dari kebenaran.
7: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

0: Sesungguhnya sifat takabur biasanya itu karena beberapa faktor, beberapa hal. Pertama, karena dia memiliki ilmu yang barangkali lebih dari orang lain, atau memiliki harta yang barangkali hartanya lebih banyak dari harta orang lain, atau memiliki ketampanan, rupawan yang barangkali lebih ganteng dari orang lain. Tapi dia tidak sadar bahwa semua itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta adalah titipan Allah, jabatan adalah titipan Allah, kegagahan dan kekuatan yang ada pada dirinya adalah juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Al-Quran, akhir surah Al-Baqarah, hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
1: AM 1368, At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
6: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
3: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: katakan dalam firman-Nya ayat 145 surah Al-Imran yang berbunyi, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitabam muajjala." Yang artinya tidak ada sesuatu yang bernyawa yang akan mati kecuali kematiannya itu betul-betul berdasarkan izin Allah. Siapapun dia, makhluk Allah, dimanapun dia berada, tidak akan mengalami kematian kecuali semata-mata dengan izin Allah. Dan kejadian pasti yang dinamakan ajal ini dinyatakan oleh Allah kitabam muajjala, satu ketentuan yang memang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: AM 13:6

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.com.